0: global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu, dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Harapannya sih hari ini bisa lebih indah dari hari kemarin, teman Pro 2. Apalagi kamu tipe orang yang okay, positive thinking aja gitu. Dan bisa lah ya untuk menjalani hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin ya. Okay, Dini masih nemenin kamu di Spada. Nanti di Spada jam 9 pagi bakalan ada teman-teman dari Gede Puja Mataram ya, yang bakalan ngobrol soal kreativitas. Jadi Dini spill dulu, siapa aja mereka, kamu penasaran? Yaudah, mulai dari sekarang kamu kayaknya harus stay tune di sini. Udah download RR Digital belum nih, teman Pro 2? Jadi kalau nggak bisa dengerin Pro 2 di secara terestrial ya, di 104,2 FM di radio, kamu bisa download juga RR Digital di handphone kamu, smartphone kamu, terutama di situ kamu bisa download dulu di App Store ataupun Google Store gitu, teman Pro 2, di iOS ataupun Android itu bisa banget untuk dengerin RRI Digital. Dan kamu bisa dengerin siarannya Pro 2 di mana aja, kapan aja, yang penting ada kuota dan ada WiFi. Kalau nggak ada ya nggak bisa nyambung, ya nggak sih. Okay, so yang pagi hari ini udah siap banget dengan aktivitasnya di jam 8 lebih 8 menit ini, teman Pro 2. Semoga aja aktivitasnya emang bener-bener kerjaan punya kamu ya, bukan punya orang lain. Karena selama ini kayaknya kamu baru sadar gitu, ternyata kamu orang yang gak enakan banget gitu. Kayak setiap orang lain minta tolong, wah bikin apa ya, bikin kamu jadi gak bisa nolak gitu. Alias zaman sekarang itu istilahnya adalah people pleaser ya. So kamu harus stop gak enakan, karena menurut studi nih, minta tolong sesekali justru bisa bikin orang lain bahagia. Ya iyalah, orang lain yang bahagia, jangan sampai kamu gak bahagia ya. Karena ada juga sih yang minta bantuan itu terasa susah banget gitu, kayak aduh gak bisa minta tolong nih gitu, kayak gak enak aja mau minta tolong ya. Entah karena takut dianggap lemah, atau takut dianggap gak kompeten, atau takut merepotkan orang lain gitu. Tapi ada pendapat nih dari psikolog sosial di Stanford University, yaitu Swan Zhao, yang katanya khawatir ya itu adalah bentuk rasa khawatir yang seringkali tidak berdasar. Jadi dia mengadakan serangkaian eksperimen nih bersama timnya, yang menemukan bahwa orang yang meminta bantuan cenderung melebih-lebihkan rasa gak nyaman yang dirasakan si penolongnya gitu, sekaligus meremehkan betapa positifnya perasaan mereka ya setelah membantu gitu. Padahal kenyataannya sebagian besar orang punya dorongan alami untuk ya membantu aja gitu, untuk membuat perbedaan lah gitu dalam kehidupan orang lain, cie. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa melakukan kebaikan justru membuat si penolong ini merasa jauh lebih happy gitu. Yang juga menjadi menarik adalah mayoritas orang baru menolong setelah ada permintaan langsung, bukan karena gak peduli ya, tapi karena mereka gak tahu bahwa ternyata orang itu butuh pertolongan gitu. Dan sebuah permintaan yang tulus itu gak hanya membuka peluang untuk mendapatkan bantuan, tapi juga mempererat hubungan antar manusia, karena menciptakan ruang saling percaya dan saling berbagi ya. Yang dimintain tolong senyum-senyum aja, tapi yang menolong sebenarnya mungkin kayak gak happy-happy banget, wah salah itu ya. Harusnya sih sama-sama happy.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina. Tapi sekali lagi, Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Teman berdua, kalau pagi hari adalah waktu yang pas untuk kamu berdoa yang banyak ya. Tentang apa? Tentang segala hal lah. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga semoga gak terjadi segala sesuatunya di pagi hari ini. Ya pokoknya semoga hari ini diperlancar aja deh semua kegiatan kamu teman pro 2 ya. Ini mau ngomongin soal cuaca sih ya. Kadang cuaca itu kan gak bisa kita prediksi banget gitu. Memang tadi udah ada informasi cuaca dan udah ada prediksi juga kalau pagi ini bakalan cerah dan siang bakalan hujan ringan. Tapi kita lihat dulu nih teman pro 2, karena memang masuk di pertengahan tahun 2026 ini ada yang namanya El Nino Godzilla. Jadi El Nino Godzilla ini diprediksi terjadi, ternyata masih ada hujan turun juga gitu. Dan cuaca ekstrim ini pastinya akan membawa dampak yang lebih dari sekedar perubahan suhu sebenarnya gitu. Dimana hujan memang masih turun dan ini bagian dari dinamika musim yang perlu kita waspadai gitu. Dan selain itu fenomena ini meningkatkan resiko berbagai penyakit juga, ya enggak? Harus jaga kesehatan kamu deh teman pro 2. Tapi okay, apa sih penjelasan tentang El Nino Godzilla ini? Ya, kalau dari BMKG menjelaskan bahwa kondisi saat ini masih berada pada fase enso netral serta periode pancaroba ya. Jadi bertahap menuju ke El Nino Godzilla yang akan terjadi musim kemarau yang kuat banget dan panjang dengan peningkatan suhu signifikan juga gitu. Dan ya pastinya ini bakalan meningkatkan resiko kayak heat stroke, dehidrasi, DBD hingga ISPA ya teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen tetap beraktivitas dengan baik, jagalah daya tahan tubuh di tengah cuaca yang gak menentu gitu. Terus istirahat yang cukup, kemudian juga olahraga masih perlu banget. Dan yang paling penting juga adalah berdoa yang banyak ya. Semoga El Nino Godzilla ini gak menerkam banget gitu loh, gak serem banget seperti namanya ya.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Iya dong teman Pro 2. Ziva Magnolia yang satu ini judul singlenya Bahagia. Dari tadi Dino udah kayak kasih semangat terus nih buat teman Pro 2 ya. Apalagi yang dengerin Pro 2 itu melalui headsetnya ya. Sekarang itu kan lagi banyak yang mulai meninggalkan TWS Bluetooth ya enggak sih, dan beralih ke earphone kabel. Jadi katanya sih ini para Gen Z ini pas ditanya, termasuk kamu mungkin teman berdua, kenapa mau pakai lagi yang earphone kabel? Itu katanya takut kena radiasi gitu. Dan banyak yang merasa kalau earphone kabel ini lebih aman karena tidak menggunakan sinyal Bluetooth yang aktif terus di dekat kepala gitu. Dan TWS sendiri memang memancarkan gelombang radio dari Bluetooth, tapi menurut WHO dan CDC, radiasinya itu tergolong rendah dan belum terbukti berbahaya untuk kesehatan. Cuma ya sebagian orang kan emang tetap memilih earphone kabel ya, karena emang dianggap lebih aman aja, terus suaranya juga lebih stabil, gak perlu charging dan minim delay juga saat digunakan. Jadi itu dia teman Pro 2, apakah TWS berbahaya? Sampai saat ini sih belum ada bukti ilmiah juga, ilmiah yang kuat banget gitu yang membuktikan TWS menyebabkan penyakit serius ya. Tapi kalau kamu merasa lebih nyaman menggunakan earphone kabel ya, kayak Dini nih siaran sedang menggunakan headphone masih ada kabelnya pula dong. Jadi ya udah pakai aja gitu, dan itu bukan pilihan yang salah ya. Yang paling penting justru menjaga volume suaranya supaya enggak terlalu keras, supaya kesehatan telinga juga tetap aman. Beberapa selebritis juga kita lihat ya sudah menggunakan earphone kabel ini. Sebut saja Jenny. Di bandara dia pakai kayak ini apa, earphone kabel gitu. Dia keren banget sih ya. Pokoknya outfit bandaranya itu emang tetap keren sih si Jenny Blackpink. Jadi ya banyak juga yang beralih kayak, ini mau dong gitu kayak Jenny yang bisa keren gitu, tetap keren gitu walaupun menggunakan earphone kabel. Yang kita tahu banget earphone kabel ini kan udah lama gitu, dari tahun kapan gitu kan tahun berdua, dan ketika ada smartphone itu beralih ke TWS kan. Tapi ternyata sekarang polanya balik lagi dan itu tetap keren.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Dini mau ngobrolin soal timnas sepak bola. Timnas sepak bola Brazil nih, teman Pro 2, untuk euforia Piala Dunia yang sebentar lagi akan diadakan ya, tepatnya di bulan Juni nanti, teman Pro 2. Kira-kira kamu menjagokan tim mana? Kalau misalnya tim Brazil, wah emang kalau Brazil itu selalu membawa aura yang beda ya di setiap perhelatan akbar Piala Dunia ini. Mereka ini sering banget jadi simbol kreativitas dan keindahan sepak bola di atas lapangan, bagaikan lagi perform gitu deh. Jadi julukannya itu Selecao atau Canarinho ya, yang melekat erat pada warna kuning terang di jersey timnas Brazil. Dan sampai sekarang mereka juga memegang rekor juara terbanyak sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia. Dan gak cuma itu, Brazil adalah satu-satunya tim yang selalu tampil di seluruh edisi Piala Dunia. Mereka mendunia melalui istilah Jogo Bonito, gaya main yang membuahkan 5 trofi juara. Jadi itu artinya apa ya gitu kan. Merujuk pada satu pepatah Portugis yang artinya permainan yang indah gitu. Dan dalam istilah sepak bola, Jogo Bonito ini menekankan gaya permainan yang artistik dan ekspresif yang gak bisa diajarkan secara taktik gitu. Hampir setiap pemain timnas Brazil di Piala Dunia sejak tahun 1970 punya keterampilan ini. Jadi permainan mereka itu terlihat apik dan memanjakan mata penonton ya kan. Terus gelar pertama juara dunia di Swedia pada 1958. Di situ ada sosok Pele yang langsung mengguncang perhatian publik dunia ya, padahal umurnya waktu itu baru 17 tahun. Wah, keren banget ya. Dan generasi emas paling ikonik muncul pada Piala Dunia tahun 70 di Meksiko. Skuad ini sering dianggap sebagai tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola modern gitu ya. Kemudian lahirlah ya bisa dibilang generasi-generasi emasnya gitu, teman Pro 2, sampai ada Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ya, dan juga ada Nazario juga. Dan sekarang tongkat estafet kejayaan dipikul oleh Vinicius Junior dan kawan-kawannya. Okay, untuk kamu udah gak sabaran banget pengen nonton langsung Brazil nanti akan kembali hadir di Piala Dunia 2026 di 3 negara tuan rumah mulai 11 hingga 19 Juni ya. Jadi kayaknya apakah nanti mereka bisa mempertahankan ya kejuaraan atau juaranya mereka itu atau gimana, teman Pro 2, kamu penasaran? Makanya kamu harus ikuti terus perkembangan informasi Piala Dunia 2026 di RRI. 5,

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: 104,2 Pro 2 FM.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Check it up. 104,2 FM teman Pro 2. Seperti janji Dini tadi ya, Dini bakalan ngobrol sama teman-teman yang aduh senang banget deh didatengin sama teman-teman dari IAHN Gede Puja Mataram, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ya. Oke, ada 3 orang di sini yang sudah hadir, mahasiswa dan mahasiswinya yang cantik-cantik dan gagah ya. Langsung aja kita sapa dulu. Ada Pratiwi Putri. Halo Tiwi.
5: Halo
4: Pak Dini. Apa kabar? Kabarnya Tiwi baik ya, syukurlah ya akhirnya bisa kesini lagi.
5: Iya, benar.
4: Terus ada juga Dayu Winda. Halo Winda. Gimana kabar Winda? Baik ya, oke. Terus juga ada Yogi Antara atau Yogi.
6: Iya kak.
4: Apa kabar Yogi?
6: Baik.
4: Baik juga. Pokoknya semua lagi baik-baik aja.
5: Ya benar.
4: Beneran.
5: Baik-baik aja.
4: Bener-bener nggak lagi stres nih untuk acaranya. Enggak ya, semuanya lagi happy justru mempersiapkan acaranya. Dan acara apa sih teman Pro 2? Kita spill dulu deh sedikit ya. Ternyata ini teman-teman dari Gede Puja Mataram itu nanti bakalan mengadakan event tahunannya, yaitu Creativity Fair ya. Tapi sebelum ke situ, Dini pengen tanya-tanya dulu nih tentang seputaran dunia kampus ya.
5: Oke.
4: Tiwi ini ketua umumnya ya untuk eventnya.
5: Saya sebetulnya ketua umum dari UKM Penalaran dan Riset yang ngadain event Creativity Fair ini.
4: Oh gitu,
5: iya,
4: jadi betul. Ketua umum dari, ini UKM atau UKM-nya kan ya?
5: Iya betul-betul.
4: Oh, Oke. Emang UKM-nya itu ada apa aja acara-acaranya gitu?
5: Jadi UKM Penalaran dan Riset itu salah satu acara tahunannya ini ada Creativity Fair. Selain itu ada juga kita outdoor learning, yaitu pembelajaran di luar kelas. Itu kita belajarnya sambil ngeriset gitu kak. Riset fenomena-fenomena sosial. Terus kita jadikan artikel atau esai atau karya tulis ilmiah dari kegiatan kita di luar kampus tersebut. Jadi belajarnya itu gak cuma di kampus aja.
4: Iya, ternyata juga udah kayak praktek gitu gak sih?
5: Iya betul.
4: Oh, udah kemana aja?
5: Kemarin kita sempat pengabdian juga di panti sosial, sempat ke Desa Sade untuk ngeriset budaya, dan ke Pantai Luang Balog juga untuk bersih pantainya.
4: Banyak ya, lagi repot ya berarti Tiwi ya, mengatur anak-anaknya. Itu ada berapa orang di UKM-nya?
5: Kalau saat ini UKM Penalaran itu pengurusnya ada 34 orang, tapi yang tergabung sudah lebih dari 200 orang.
4: Banyak ya. Jadi hampir di seluruh fakultas mungkin.
5: Iya betul.
4: Di seluruh jurusan
5: seluruh
4: ikut
5: jurusan.
4: Ya. Oh, termasuk Winda juga. Winda jurusan apa? Sama enggak sama semuanya nih?
7: Kita sama, cuma kalau dari saya pribadi prodi Hukum Agama Hindu.
4: Oke.
7: Ya, kalau Tiwi dia hukum adat.
4: Oh,
7: Tiwi
4: beda.
7: Lalu hukum agama Hindu teman
6: sekelas.
4: Oh, sekelas sama Yogi ya. Tapi Winda emang kayak tertarik ikutan UKM itu emang udah dari dulu pas sekolah atau pas kuliah ini?
7: Pas kuliah sih, awalnya biasanya pas PKKMB ada promosi UKM-nya dan melihat ada UKM Penalaran Riset tuh tertariknya karena ngeriset juga dengan proker-proker yang ada, jadinya tertarik menerobos ke UKM ini.
4: Ya udah gas aja gitu ya, sampai akhirnya bisa jadi ketua panitia. Berarti kamu rajin. Gimana Tiwi?
5: Iya rajin. Kebetulan Winda ini juga jadi bendahara umum.
4: Waduh tuh kan banyak dia tugasnya ya. Kalau Yogi gimana Yogi? Sama.
6: Sama
4: kayak,
6: kak.
4: Emang suka kayak ikutan organisasi atau kayak UKM?
6: Oh kalau saya pertama itu diajak sama kakak-kakak yang ada di atas yang apa namanya satu SMA. Nah habis itu setelah saya ikut dan saya merasa nyaman di UKM ini, jadinya saya tetap bertahan.
4: Aduh,
6: gitu.
4: Nyaman terus tinggal.
6: Iya.
4: Oke. Divisi humas ya di eventnya nanti
6: betul.
4: Ya. Berarti kamu yang kayak ketemu sama sponsor-sponsor.
6: Iya, betul yang
4: klien,
6: ngajak dia sama.
4: Iya, sama stakeholder yang mau untuk
6: betul.
4: Ikut join dengan eventnya gitu.
6: Iya.
4: Seru enggak sih berorganisasi?
5: Seru kak, tapi capek.
4: Serunya apa sih Tiwi?
5: Seru, jadi di organisasi itu kita kan menjadi tahu banyak hal. Kayak misalkan ke pihak sponsor, jadi kita tahu gak cuma sebatas organisasi itu, juga pihak luar. Jadi itu sih kak pentingnya untuk kita kedepannya kan.
4: Iya betul, jadi kayak apa ya, ada walaupun capek, tapi tuh kayak ada rasa puas tersendiri gitu.
5: Betul,
4: karena
5: betul,
4: ternyata
5: betul.
4: Kita bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Oke, kalau Winda sendiri gak terganggu nih kuliahnya kalau berorganisasi? Satu doang kan organisasinya Winda?
7: Dua sih.
4: Oh dua, ya, apa?
7: Jadi, yang pertama kan UKM Penalaran dan Riset, yang kedua itu Dewan Perwakilan Mahasiswa.
4: Okay.
7: Tapi gak sibuk-sibuk banget sih, cuman cukup penghibur juga saya yang mungkin
4: dibilang, galau. Kayak galau.
7: Mungkin dibilang sih.
4: Iya sedikit.
7: Tapi lumayan sih pertemanannya, relasinya.
4: Okay.
7: Jadi dibilang terganggu tidak?
4: Enggak ya, bisa lah ngatur waktu
7: bisa.
4: Ya. Mungkin pengen jadi Dewan Perwakilan Rakyat nanti? Enggak ya? Beda lagi.
7: Beda.
4: Yogi kali ya mau terjun ke politik ya?
5: Iya kayaknya.
7: Soalnya dia ada hawa-hawanya.
4: Ada hawa-hawa perpolitikannya dia ya?
7: Kuat sih dia.
4: Iya serius?
6: Enggak lah.
4: Enggak apa-apa kan bagus ya? Iya kan, bagus.
6: Tahu berarti kedepannya mungkin kan.
4: Kayaknya gitu ya. Eh, tapi kampusnya ini ada di sekitaran mana itu?
6: Jalan Pancake.
4: Jalan Pancake itu kan ya, yang di Jalan Pancake. Iya, yang di Gomong ya, yang di Gomong itu kan kampusnya teman Pro 2 dan di situ juga kalau di Nilewa tuh sering lihat banyak kegiatan-kegiatan. Misalnya kayak UKM seninya kayak gitu-gitu. Ini kalau tadi Winda kan dua UKM ya, dua organisasi ya. Kalau Tiwi?
5: Kalau tahun ini cuma dua juga, tapi tahun lalu itu sempat 7.
7: Sibuk banget sih.
5: 7? Iya betul.
4: Ya ampun, itu doyan ini berorganisasi apa gimana?
5: Iya karena kan ini Kak Dini, saya kan anak kos. Jadi kalau di kos itu suka sepi. Jadi mending organisasi terus.
6: Agak keren gabutnya deh Kak.
4: Gabut, gabut yang sangat-sangat luar biasa banget. Itu gak capek 7 organisasi? Kamu masih ingat gak 7 organisasi tuh?
5: Masih
4: apa
5: ingat.
4: Aja?
5: Pertama itu dulu saya sempat menjadi duta kampus, duta lingkungan, humas protokolnya kampus, UKM Penalaran, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Pradah Kota Mataram, dan satu lagi apa ya? Aduh saya lupa.
4: Lupa lagi. Mungkin mau jadi presiden kalau Tiwi. Wah banyak banget, itu ngatur waktunya gimana gitu sampai akhirnya mungkin tersortir gitu yang akhirnya benar-benar kayak kamu seriusin gitu ya?
5: Iya betul.
4: Oh berarti akhirnya yang lainnya coba dulu aja gitu.
5: Iya betul kan.
4: Ngatur waktunya gimana tuh Tiwi?
5: Jadi kalau saya itu dari kalau dulu masih 7 organisasi itu pagi itu tetap ke kampus, jadi pagi ke kampus, siang pulang sebentar, sore ke kampus lagi karena kelas kan.
4: Iya.
5: Setelah itu baru balik kos, beneran istirahat.
4: Waduh, akhirnya balik ke kos ya, yang sepi itu.
5: Yang sepi itu.
4: Yang sepi banget itu. Aduh, gitu.
5: Iya,
4: ini semester berapa sih? Yogi semua sama nih semester.
7: Beda.
4: Oh,
6: saya sama Winda aja sama semester 4.
4: Semester 4. Yeah. Oh, masih awal lah ya. Baru-baru.
7: Ini sudah tua.
4: Lihat aja organisasinya udah 7 kan. Berarti udah pengalaman berorganisasi nya udah tinggi lah gitu ya. Tapi sebenarnya kalian punya ini gak sih kayak cita-cita atau pengennya jadi apa sih ke depannya gitu setelah lulus? Siapa? Winda dulu deh. Winda kayaknya udah cerah banget gitu penerawangannya.
5: Udah mempersiapkan.
4: Iya udah mempersiapan ini. Banget dia.
7: Kalau pribadi saya kan di IHN ini jurusannya hukum agama Hindu, lebih ke hukum basicnya. Cuman fun fact saya dari SMA itu pengen jadi psikolog, cuman tidak mendapati kesempatan itu, jadi saya ya masuk ke hukum saja.
4: Nggak ada jurusannya, belum ada jurusannya atau gimana di
7: kalau di IAIN emang tidak ada, cuman saya sempat mencoba di kampus lain, tapi mereka mungkin tidak tertarik dengan saya juga. Jadi saya ditertolak, jadi saya di IAIN saja.
4: Harus semangat ya. Mungkin kita dulu yang ke psikolog. Harus semangat, siapa
5: mungkin
4: tahu.
5: Mungkin jodohnya di IHN.
4: Iya benar, jodohnya mungkin ada di situ ya, sekitaran situ betul. Gitu. Oke.
7: Kalau dibilang sekarang
4: berubah akhirnya.
7: Iya.
4: Tapi jadi pengen jadi apa?
7: Jaksa mungkin.
4: Wah, keren banget.
7: Ya, tapi semoga insya Allah mendapatkannya.
4: Iya, amin, didoain ya. Teman Pro 2, Dinda nanti kalau jadi jaksa kita langsung aja ngobrol sama dia loh.
7: Di calling aja.
4: Iya, call me gitu. Terus kalau Yogi, kamu ada gambaran gak suatu saat nanti?
6: Kalau saya aja, sebenarnya saya bisa dibilang salah jurusan gak?
4: Aduh, sering itu terjadi, bukan sendiri Yogi.
6: Karena, apa namanya, saya hidup dari kecil itu di lingkungan yang suka bisnis. Kayak mama, bapak itu suka
4: bisnis. Oh, entrepreneur gitu
6: ya. Jadi saya juga business. Pengennya itu bisnis dan rencananya ngambil manajemen. Cuman ya sama kayak Winda, ketolak di universitas yang diinginkan. Akhirnya lari ke STAN.
4: Wah, gitu. Akhirnya ketemu sama teman-temannya ya, kan betul. Pastinya okay.
6: Dan sudah merasa nyaman di hukum
4: iya,
6: ini gitu. Dan
4: akhirnya
6: ingin mencoba mengembangkan hukum dalam diri.
4: Tapi berarti kamu ada darah-darah bisnisnya
6: bisa, apa ya. Di kolabin nanti dia kak. Hukum dan bisnis.
5: Hukum bisnis.
4: Hukum bisnis kan.
6: Hukum bisnis.
4: Yang penting jangan bisnisin teman-teman kamu. Atau kamu minta bayar.
5: Aduh, parah nih.
4: Oh gitu. Tapi sekarang yang namanya berbisnis itu kan bisa semua ya. Siapa ya, aja gitu betul. Karena ada e-commerce gitu. Kan udah mudah gitu kan. Nah, nanti kamu konsul aja langsung ke Winda.
6: Iya
4: betul. Aduh, kalau TV ini udah kelihatan gak? Karena TV semester berapa kalau TV?
5: Semester 6
4: sekarang. Oh udah semester 6. Beda 2 semester doang ya. Tapi nanti gak tahu siapa yang duluan lulus.
5: Aduh, bahaya.
4: Udah nyusun-nyusun gak? Udah kayak ada gambaran nyusun skripsi.
5: Kalau sekarang
4: apa?
5: Masih proposal.
4: Proposal dulu ya. Masih pengajuan proposal gitu. Terus masih sibuk dengan organisasi di kampus. Dan tapi udah sibuk-sibuk gak kayak pengen jadi apa ya suatu saat nanti gitu
5: ada,
4: setelah lulus? Udah ada?
5: Udah kepikiran.
4: Oh oke, udah kepikiran. Apa yang dipikirkan?
5: Pengennya menjadi akademisi, pengajar.
4: Pengajar ya?
5: Dosen.
4: Oh oke, oke. Di kampusnya juga?
5: Ya, dimanapun. Ya.
4: Dimanapun pokoknya jadi pengajar.
5: Iya,
4: oke, nanti diajarin yang
5: nanti belajar di saya.
4: Belajar di TV.
5: Enggak sayang belajar di mereka.
4: Iya, benar-benar saling belajar kita ya.
5: Iya.
4: Oke, nanti kita bakalan bahas lagi lebih lanjut teman Pro 2 yang pengen bertanya, boleh ya. Mungkin ada teman-temannya lagi dengerin juga boleh kalau mau nanya-nanya langsung di kita interaktif di WhatsApp di 0819020570 atau di Instagram @pro2fm Mataram atau di Facebook pro2rr Mataram. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu boleh ya? Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus masih di Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 92 balik lagi masih di Spada barengan siapa? aduh tadi udah seru banget ya cerita tentang dunia kampus itu ya. Ada Tiwi, Yogi dan Winda di sini yang sudah hadir dari IHN Gede Puja Mataram. Yes. Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram yang kampusnya itu di seputaran Jalan Pancake ya, di Gomong itu yang sering Dini lewatin ya kalau ke salah satu bakery gitu. Ya kan? Oke, jadi tadi sibuk dengan kegiatan kampus dan juga kegiatan UKM-nya ya. Terus bagaimana mengatur waktu? Ternyata semua enggak masalah walaupun capek tapi seneng gitu. Oke, next ini ada program tahunan. Betul. Ya dari UKM-nya. UKM apa tadi?
1: Penalaran dan riset.
0: Penalaran dan riset itu namanya Creativity Fair. Yeah. Nah, bisa diceritain ini seperti apa? Mungkin dari siapa nih? Ketua panitia? Oh, dari Winda.
2: Sebelumnya ini Creativity Fair yang kedua, tahun lalu sempat, jadi ini Creativity Fair Vol 2-nya. Di sini lombanya tentang lomba nasional dan sekota Mataram, cuman kali ini di Vol 2 ini kita ngambilnya se-NTB. Lombanya itu ada tiga, lomba yang nasionalnya itu lomba karya tulis ilmiah, lomba se-NTB-nya lomba esai, dan lomba video pendek se-NTB, se-SMA, SMK.
0: Lomba esai,
2: lomba video pendek,
0: dan
2: se SMA, SMK tapi se NTB. Dan lomba karya tulis ilmiahnya itu nasional tingkat perguruan tinggi Indonesia.
0: Video pendeknya ini tentang apa?
2: Tentang ekologi.
0: Jadi tetap tentang lingkungan gitu ya. Kenapa nih mengangkat tentang lingkungan? Apakah emang tema besar di programnya atau gimana?
2: Ini tentang lomba, tentang tema besarnya sih. Kita kan dia tema besar dan ada tema sesuai lombanya.
0: Memang sesuai yang sudah disusun ya oleh panitia ya.
2: Menentukannya.
0: Ini pesertanya udah ada, udah banyak.
2: Pesertanya sudah ada. Dari lomba karya tulis ilmiah itu sudah ada 6 peserta, 6 tim dari perguruan tinggi yang sudah lolos, yang akan presentasi ke sini.
0: Boleh spill ini dari perguruan tinggi mana aja?
2: Ada dari IHN Puturan, ada 2 tim, ada Universitas Tidar sama Universitas Sadolako sama Brawijaya. Itu ya sih yang baru lolos, Kak.
0: Dua tim gitu. Karena nasional ya. Hybrid atau gimana nantinya? Atau pengiriman esai doang gitu? Hybrid sih ya, berarti ya. Ya seperti biasa lah ya, kalau misalnya untuk seminar-seminar atau apa kayak gitu. Untuk esainya sendiri temanya apa?
2: Lupa lagi, sorry.
1: Ada tentang lingkungan gitu,
0: ekologi. Pokoknya tentang lingkungan, ekologi semua gitu ya. Berarti emang kayak ini kan kalian pasti turun kan ya di UKM ini, penalaran dan riset ini kan emang benar-benar ngelihat secara langsung keadaan lingkungan, ekologi itu seperti apa. Boleh diceritain sedikit aja, dirangkum aja gitu, seperti apa sih sebenarnya keadaan lingkungan kita sekarang, terutama di daerah kita tercinta ini.
1: Iya, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja, Kak Dini.
0: Oh my God.
1: Jadi gak sampah di mana-mana, terus edukasinya juga gak terlalu tinggi kan. Walaupun itu di lingkungan luar kampus, di lingkungan kampus itu masih ada aja yang namanya yang buang sampah sembarangan dan tidak aware gitu tentang lingkungan. Jadi di kegiatan kali ini kita mengambil tema besar itu, yaitu etika lingkungan. Bagaimana kita bagaimana kita menyikapi persoalan lingkungan ini, dan bagaimana kita bisa menjadi lebih aware, lebih peduli terhadap lingkungan. Sekecil kayak misalkan kita punya suatu sampah gitu kan, kita punya sampah dari diri kita sendiri itu. Setidaknya kalau kita tidak mampu berkontribusi besar, maka jangan membebani bumi dengan sampah yang kita punya gitu kan.
0: Betul, setuju banget ya. Karena ini yakin ya, karena kalian udah masuk UKM ini, otomatis kalian udah terjun langsung ke masyarakat dan melihat kenyataan yang ada.
1: Iya, betul.
0: Itu ada rasa kayak gimana gitu. Apalagi nih orang hukum nih.
1: Hukum lingkungan.
0: Yogi, hukum lingkungannya itu seperti apa, Yogi? Berarti UKM-nya juga sering kayak bersih-bersih sampah gitu.
3: Iya, sempat kak.
0: Oh, kemana aja? Udah Balong, kemana aja?
3: Balok kemarin kak.
0: Itu yang terbaru.
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Terus ngeliatin sampahnya, sampah yang di situ.
3: Wah, karena
0: gini pernah lihat sih. Iya ya, miris banget ya.
1: Itu nggak selesai-selesai bersih.
0: Iya, betul gitu. Apalagi sampah plastik. Karena memang kalau setiap pagi tuh ada yang berjualan gitu kan di sana ya, di sepanjang area. Apa pinggir pantai kayak gitu. Dan sebenarnya udah ada bak sampah nggak sih?
1: Iya benar, udah ada bak sampah.
0: tapi kenapa sampah-sampah itu masih terlihat banyak di situ gitu? Ada yang pernah ngobrol nggak di sana?
1: Iya mungkin karena situ? Daya tampung dari bak sampah itu juga, terus kesadaran masyarakatnya juga kak Dini.
0: Iya.
1: Jadi pengunjung itu juga termasuk kan, dan yang berjualan mungkin. Jadi di kegiatan kali ini itu kita lebih ke membangun kesadaran masyarakat secara umum. Dalam nanti kegiatannya di puncak seminar itu ada seminarnya etika lingkungan dan ekologi.
0: Nanti bakalan ada seminar juga. Betul. Ya. Dan tentunya akan menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten, dan disitulah juga mungkin kalian pastinya memberikan aspirasi apa ya, kayak curhat ya.
1: Betul.
0: Curhat hasil riset atau pandangan mata teman-teman IHN nih. Oke, tapi emang miris banget kan ya. Ada gak sih cara yang udah kepikiran banget gitu, atau mungkin udah pernah didiskusikan sama teman UKM-nya sendiri gitu, gimana ya caranya selain emang mengadakan Creativity Fair ini, secara personal mungkin gimana caranya nih untuk menekan sampah yang ada di lingkungan apalagi di publik? Ada nggak?
1: Itu kemarin sempat diskusiin bahwa yang tadi itu kesadaran masyarakatnya yang pertama kan Kak Dini, yang kedua itu kita dengan cara edukasi masyarakatnya. Jadi pengolahan sampah itu setidaknya semua masyarakat itu tahu mana yang sampah yang dapat diolah dan mana yang bernilai jual, seperti sampah botol, plastik dan lain-lain itu kan bisa bernilai ekonomis. Sementara yang sampah non, yang organik itu bisa diolah sendiri di rumah. Jadi pengolahannya itu rumahan. Jadi masyarakat itu, kita secara umum ini jadi tahu bahwa sampah organik itu fungsinya juga ada loh, untuk berkebun dan untuk lain sebagainya gitu.
0: Iya, kita bisa recycle ya kan, gitu. Reuse juga ya, yang itu ya, yang non organik misalnya kayak gitu. Ya gimana Yogi kalau dari segi hukum? Kayak Yogi mau ngomong sesuatu deh. Kayak Yogi mau ngomong sesuatu deh tentang penanganan sampah di Kota Mataram ini.
3: Penanganan sampah. Setuju dengan ketua saya untuk edukasinya ke berbagai masyarakat gitu. Jadi jika sudah dilakukan edukasi tersebut, tentunya masyarakat lebih tahu gimana caranya pengolahan-pengolahan sampah yang ada di sekitar mereka gitu. Dan juga kesadarannya, kesadaran betul. Jadi kalau kita juga percuma kita edukasi terus-terus menerus jika kesadaran itu tidak ada di dalam diri kita sendiri gitu.
0: Jadi harus sih, Kak Dini, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Betul.
0: Ya. Winda bisa nanti.
1: Bisa apa ya?
0: Bisa ngajak ini Yogi gitu, jual-jualan, reuse, recycle, reduce ya kan Win?
1: Iya, jualan ini ganci dari ganci.
0: Bener, iya bisa gitu, jualan tumbler, daur ulang, kayak gitu plastiknya di daur ulang lagi gitu, di reuse lagi. Aduh banyak cara sebenarnya ya. Oke, salah satu caranya ya ikut terjun langsung dalam Creativity Fair ya, event ini. Ini bisa dibilang event yang keren banget teman Pro 2 dari mereka bertiga ini, dari teman-teman ya IHN Gede Puja ini ya. Dan harus ikut sih ya.
1: Iya, harus ikut sih teman-teman.
0: Video pendeknya itu udah berapa yang ngirim?
2: Yang ngirim sudah 4 kak.
0: Sudah 4, pasti keren-keren ya.
2: Keren-keren udah penilaian juga.
0: Semua sudah penilaian. Tentang ekologi, berarti dia lebih ke seperti apa sih videonya?
2: Dari
0: penasaran.
2: Video yang lihat itu dia tentang kebersihan, edukasi juga tentang kebersihan. Kemarin saya lihat ada yang di Ampanan itu kak, tempat sampah yang di Ampanan bidan kasih gigi.
0: Oh iya iya, tahu.
2: Kan sampahnya lumayan numpuk di sana kan.
0: Iya iya betul.
2: Jadi mereka ngambil video di sekitar sana juga, dengan sebelahnya kan ada dagang ikan juga. Jadi mereka mengedukasi dari sana tempatnya.
0: Wah.
2: Lingkungan yang banyak sampahnya.
0: Yang banyak sampahnya ya, dan kita Dini ya sering lewat situ ya, kalau ke Senggigi kan kita lewat itu ya, lewat situ yang lolosannya tinggar itu kan. Oke, ya. Jadi udah ada video-video tentang sadar lingkungan, sadar kebersihan terutama sampah itu ya. Sudah ada pemenangnya berarti kalau udah dinilai. Belum ya?
2: Belum pengumumannya.
0: Oh, belum pengumumannya. Ditunggu ya. Berarti udah ditutup nih yang mau
1: sudah.
2: Lagi di tahap penilaian saja.
0: Lagi di tahap penilaian ya.
1: Tapi Kak Dini, seminarnya masih buka.
0: Oh iya, seminarnya. Nah, ini
2: bisa promosi buat seminar gitu.
0: Betul, teman Pro 2 yang mau ikutan seminarnya, tadi ada tema besarnya ya. Tema besarnya itu
1: etika
0: lingkungan, itu bisa ikut nulis esainya ya.
1: Bisa.
0: Terus juga yang mau ikut seminarnya langsung nanti itu acaranya di mana sih?
2: Kita acaranya di
0: Dikpora.
3: Aula Anjani ya.
2: Gedung C. Mungkin ada teman yang belum tahu yang sejalur mau ke SMA 1.
0: Iya, jalan-jalan lah ke sana sekarang ya. Lihat tempatnya dulu, ikutannya ntar.
2: Harus daftar karena pendaftarannya tanggal 14 Kak Dini.
0: Tanggal 14 besok berarti. Waduh, Dini mau daftar
1: sekarang. Jangan sampai terlewat.
0: Iya benar. Ada syaratnya enggak kalau mau daftar?
2: Enggak, Kak. Itu terbuka umum.
0: Terbuka untuk umum.
2: Untuk siapapun
0: boleh untuk ikutan ya. Enggak ada kayak kuota berapa gitu, enggak ada ya. Enggak ada biaya pendaftaran juga.
2: Oh, kalau biaya ada.
0: Oh, ada. Itu.
2: Tapi itu kan biaya 20.000.
0: Waduh, 20.000 aja tapi kamu dapetin ilmu yang tidak ternilai. Oh, dapat sertifikat juga.
2: Dapat snack juga.
0: Hari apa sih acaranya nih?
2: Sabtu 16 Mei 2026.
0: Oke, jadi untuk yang mau ikutan seminar hari Sabtu 16 Mei 2026
2: jam 1.10. Jam
0: 13.10. Jam 1 lebih 10 siang. Menit ya. Berarti oke, siang lah ya acaranya ya.
2: Karena itu setelah presentasi peserta KTI kita.
0: Setelah itu ya. Jadi ikutin dari awal lah ya. Supaya masuk gitu mungkin ya ininya ya, rohnya. Udah ke dunia ilmiah gitu. Oke. Di acara puncak nanti ada kayak hiburan gitu gak sih? Enggak.
2: Kalau ada hiburan ada, Kak.
0: Oh, siapa tahu ada yang mau tampil gitu kan.
2: Enggak
0: ada ya.
2: Kita presentasi dulu pagi, siangnya langsung pembukaan kegiatannya, baru penyerahan hadiah peserta lomba. Dari 3 lomba itu baru kita ke seminarnya.
0: Oke. Aduh, kalian mempersiapkan ini berapa lama?
2: Dari Januari, Kak.
0: Oh, ya lumayan lah 4 bulan ya mempersiapkannya ya.
2: Karena lebih susah cari pesertanya sih.
0: Iya benar, yang mau sebenarnya ini sangat menarik sih temanya gitu. Apalagi sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita nggak perlu jauh-jauh langsung ke TPA gitu ya, ke tempat pembuangan TPS ya, tempat pembuangan sampah gitu. Di rumah aja atau di kamar sendiri aja gitu kan. Kayak belum mulai menerapkan bahwa sampah itu ternyata harus dipilah gitu. Dan masih banyak yang sering boros juga, boros energi dan lain sebagainya gitu. Jadi menarik kalau misalnya mau menulis tentang itu atau nanti pengen lebih tahu tentang etika lingkungan ya tadi ya. Itu di seminarnya kayak gitu-gitu ya kan. Yang bakalan hadir seminar nanti siapa pembicaranya?
2: Dari narasumber kami ngambil dari Kemenfotek.
0: Berapa orang? Satu orang aja.
2: Iya.
0: Waduh, ini bakalan seru banget sih.
2: Dan
0: ya.
2: Dan moderatornya dari dosen kami yang di bagian lingkungan.
0: Berarti ini hukum Yogi. Bukan Yogi kan? Belum jadi dosen ya. Jadi bukan Yogi. Ya udah. Oke. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sekali lagi boleh ya di WhatsApp kita. Ada yang request lagu belum jam 10. Ya udah, nanti kita masih bakalan bahas lagi ya tentang Creativity Fair ini teman Pro 2, tapi setelah single yang satu ini. Check it up. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir harta benda jadi hanyut.

0: kedua, pastinya kamu juga pengen dong punya memori baik, maksudnya kayak katanya Silon Seven, pastinya termasuk juga nih Tiwi, Yogi dan Winda sedang merangkai memori baik mereka di kampus ya.
1: Iya.
0: Harus ingat yang baik-baik gitu antara temannya dan juga ketika berkegiatan. Karena pasti bakalan ada kayak wah nanti di pas lagi hektik-hektiknya itu kan, waduh ini lagi berat banget nih harus jalanin satu event yang mungkin udah dipersiapkan lama, terus ada lagi capek dan lain sebagainya, tapi tetap harus semangat, oke?
1: Okay?
0: Ada tips and trick nggak nih dalam berorganisasi menurut pengalaman kalian sendiri gitu, yang kayak kalau berorganisasi itu ada yang oke, nggak boleh A, B, C, egois dan lain sebagainya, ada nggak kalau dari Tiwi nih
1: ada.
0: Yang organisasinya tadi ada 7 ya? Gimana nih menurut pengalaman Tiwi?
2: Ada, jadi kalau di organisasi itu kita gak cuma mikirin diri kita sendiri kali ini, tapi juga orang lain, kenyamanannya.
0: Betul.
2: Jadi apalagi kalau saya yang punya banyak tim, kan saya dipercaya untuk mimpin tim ini, gimana caranya supaya kalau ngasih tahu itu gak menyakiti hati yang lain. Terus kita juga harus mengetahui kapasitasnya masing-masing orang itu seperti apa, dan
0: betul,
2: tidak memaksakan.
0: Betul.
2: Kalau misalkan nggak bisa berkegiatan, ya kita nggak paksakan.
0: Nggak maksa ya, tapi nodong aja.
2: Selesaikan prokernya.
0: Waduh, keren banget Tiwi sebagai ketua umum.
2: Aduh, jangan gitu kan.
0: Mau ketum. Kalau Winda gimana Winda? Kalau Winda nih dalam mempersiapkan eventnya ya, karena ketua panitia ya. Kamu ketupat ya?
2: Ketupat.
3: Dia betul.
0: Ketua panitia Creativity Fair ini gimana kamu menjaga supaya kondusif gitu dan eventnya nanti berjalan dengan lancar?
4: Kalau saya pribadi sebelumnya bukan orang yang bisa memegang gitu atau bertanggung jawab mungkin besar gitu, cuman ketum saya
0: mengayomi
4: ya, maksud kepercayaan buat jadi ketua panitia di Creativity Fair ini. Sebelumnya saya ragu, cuman dari yang saya lihat kepanitiaan ini mengajak mereka lumayan susah awalnya, cuman dengan merayu-rayu cinta jadi akhirnya mereka mau.
0: Akhirnya meleleh mereka ya dengan rayuan mautnya Winda.
4: Tapi setelah 4 bulan berjalan ini saya harus menjaga lebih ke perasaan mereka sih.
0: Betul.
4: Lebih menjaga perasaan mereka dan mengertiin mereka, harus berbicara dengan baik. Apalagi seperti sebelah saya,
0: divisi ini humas ya, Yogi ya. Apalagi dia cowok sendiri ya, kita bully aja sekarang.
4: Sangat berat.
0: Yogi gak boleh gitu ya, biasa ini laki-laki loh. Tapi Yogi bisa dong menjadi penengah gitu di antara ciwi-ciwi ini kan. Mungkin lebih ke kayak bagaimana menjaga supaya kompak terus, itu seperti apa nih Yogi?
3: Kalau di divisi humas, jadi ini kan sebenarnya agak kaget juga ada divisi humas di sebuah kepanitiaan.
0: Harus gitu. Ada supaya lancar cuannya.
3: Kalau misal di organisasi tentunya, tapi ini di sebuah kepanitiaan gitu. Dan saya baru dengar, tapi setelah dijelaskan oleh ketupat dan ketua umum.
0: Ketum.
2: Aduh.
3: Ya, saya juga berpikir hal yang sama gitu. Bagus nih. Ada yang berfokus untuk keuangan dan bekerja sama gitu. Jadi setelah saya jalankan divisi humas ini, tentunya dibantu juga sama ketum dan ketupat gitu. Akhirnya bisa bekerja sama dengan beberapa beberapa lembaga penting ya. Contohnya Dipora. Nah, habis itu untuk halangannya untuk menengah itu, waduh agak susah ya sebenarnya. Karena saya pun, anak buah saya pun itu agak susah banget.
0: Curhat banget Yogi.
3: Jadi Kak, saya tuh udah hafal apa alasan mereka setiap mau rapat itu pasti ada alasannya, dan
0: iya betul.
3: Tiga kali rapat nih, tiga kali beda-beda alasannya.
2: Tapi keren sih Yogi bisa menghandle.
3: Terus entah kenapa dia bisa ngasih saya bukti gitu loh. Jadi
0: gitu.
3: Kayak mau marah pun enggak bisa jadinya.
0: Jadi enggak jadi marah, berarti cocok ya dia untuk menahan emosi.
3: Ya udah gitu.
2: Berarti tahun depan humas lagi ya.
3: Waduh.
0: Kan dia ini ya anak hukum gitu kan. Jadi harus menjadi penengah. Nanti kalau jadi jaksa atau pengacara ya mungkin yang penting jangan jadi tersangka aja. Oke, waduh, seru banget. Semoga sukses ya acaranya ya, Creativity Fair dari HN Gede Puja Mataram, teman Pro 2. Kamu kepoin aja langsung ya. Di mana Instagramnya?
2: Instagramnya UKM Penalaran dan Riset ya, HN GPM.
0: Oke,
4: ya, atau langsung. Oh iya. Creativity Fair ada IG-nya, mungkin bisa dicek yang mau ikut seminar, ada pamflet ya di sana.
0: Oke, jadi langsung ke Instagramnya aja untuk yang mau ikutan ya. Dan langsung nanti ketemu langsung sama Tiwi, Winda dan juga Yogi ya. Thank you ya untuk pagi hari ini udah sharing-sharing. Semoga sukses sekali lagi dan jangan lupa untuk terus semangat ya. Yeah.
2: Terima kasih Kak Dini.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, Museum Negeri NTB menggelar program Museum Masuk Sekolah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia anak. Kali ini dirangkaikan dengan NTB mendongeng Bunda Sinta Bercerita menyasar SD 5 Batu Mekar di Kecamatan Lingsar di hari Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda melalui pengenalan koleksi museum, permainan tradisional, serta kisah-kisah rakyat yang syarat nilai moral dan kearifan lokal. Bunda Literasi NTB, Sinta Agatia Iqbal mengatakan metode mendongeng dipilih karena dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada anak-anak. Ia menambahkan metode mendongeng telah banyak diterapkan di berbagai daerah dan terbukti mampu membangun kedekatan emosional sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak sejak dini. Informasi selanjutnya, SMKN 1 Lingsar terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah melalui pendekatan humanis dan persuasif. Pihak sekolah mulai menilai pencegahan tidak cukup dilakukan melalui aturan semata, tetapi harus dibangun melalui kedekatan emosional antara guru dan juga siswa. Pendekatan tersebut diterapkan melalui komunikasi yang intensif, dialog klasikal ataupun individu, serta pemberian pemahaman mengenai dampak buruk narkoba dan perilaku negatif lainnya. Sekolah juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak agar siswa merasa nyaman dan juga terlindungi. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Hitlist.
1: Waktunya Prodo Hitlist. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Prodo dimanapun kamu berada. Kira Glow nemenin kamu lagi di Prodo Hitlist pastinya sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Siapa yang kemarin agak cemberut karena lagu-lagu kesukaannya gak masuk chart? Makanya waktunya sekarang kamu untuk request-request lagu. Caranya gampang banget. Caranya tinggal WhatsApp aku dulu di nomor 0819-02-057000. Wah, ternyata udah banyak nih yang masuk. Aku gak lihat WhatsAppnya udah penuh. Oke, ditunggu aja. Nanti bakal aku puterin sesuai dengan yang paling bawah dulu aku bacain, baru yang paling atas ya. Dan kalau misalnya mau DM juga bisa di Prodo FM Mataram. Di TikTok juga ada di Prodo FM Mataram. Jangan lupa di follow juga. Dan kalau misalnya mau, bisa juga di RRI Digital. Caranya kamu download dulu di aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pro 2 kali ini udah ada teman Pro 2 ya dari Berbinar yang pengen diputerin lagu Haha dari Sabrina Leonor. Langsung aja kita puterin karena udah banyak banget yang request. Thank you yang udah request. Semoga ini bisa masuk chart Pro 2 FM di hari Sabtu ini. Thank you. Let's go, kita mendengarkan.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Teman,

lagunya ingetin kamu waktu masa-masa COVID gak sih? Ini lagu-lagu di zaman-zaman COVID yang mungkin kamu kangen kali, atau mungkin kamu mau nostalgia, boleh banget di Pro 2 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi bebas banget mau titip-titip, mau titip-titip salam, mau curhat juga boleh sampai jam 12. Jadi aku bakal puterin lagu-lagu yang udah kamu request. Kali ini ada 3 lagu dulu ya. Aku pengen puterin kamu lagu tenang buat kamu yang lagi gak tenang hari-harinya. Ini Tenang, judulnya dari Judika featuring dengan Andi Rianto. Terus ada Dalam Diam nih, Sal Priadi, mana Fansal? Ini adalah salah satu underrated song yang pengen aku kenalin ke kamu karena lagunya enak banget, walaupun sebenarnya udah di ini sih dibikin di tahun 2020 juga, sama kayak lagu yang tadi Blueberry Eyes. Dan ini dari album barunya Ray, ada I Know You're Hurting nih. Ini juga underrated song yang paling cuma taunya cuma Where Is My Husband. Kamu harus dengerin yang satu ini. So, kita dengerin sama-sama. Ini dia 3 lagu yang akan diputarkan.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Pradua. Waduh, ya kelewatan deh. Ini adalah salah satu lagu yang aku suka juga dari Kunto Aji. Judulnya adalah Hamatiran. Kadang kita tuh gak bisa gitu loh, kayak gimana sih caranya untuk memahami hati wanita, bahkan wanitanya juga gak tahu. So ini lagu yang tepat untuk kamu dengerin siang hari ini, Hamatiran by Kunto Aji.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: itu lagu Sparks from Coldplay buat kamu di siang hari ini di hari Rabu. Besok by the way libur loh, libur telah tiba karena besok tanggal merah, tanggal 14 ya. Ini bukan Mei lagi ya, besok libur. Terus Jumat masuk, ya nanggung banget hari kejepit ya. Sabtu Minggu libur lagi. Ya buat kamu makin semangat karena besok liburan. Boleh banget masih bisa request karena masih sampai jam 12. Oke, kalau kayak gitu aku mau kasih kamu salah satu lagu yang bikin kamu makin percaya diri. Ini lagu dari NPD, New Pusat Dunia, adanya Raisa buat kamu yang belum tahu, adik sepupunya tapi ya, sempurnanya aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Oke, itu dia lagu elu-elukan. Siapa sih yang kamu elu-elukan di dunia ini? Coba kasih tahu aku. Boleh banget kamu share kira-kira siapa orang yang kamu paling elu-elukan. Padahal kamu juga udah disakitin tapi masih dielu-elukan. Pasti sering banget terjadi ya. Oke, kali ini ada special request yang pengen banget diputarin lagu Yaning. Ya ampun Yaning, begitu banyak ternyata fans kamu. Cuma dia belum punya nama fans club ya. Nanti kita tanyain apa nama fans clubnya Yaning Anastasia. Yaning lovers? Yaning mania? Bukan dong, jangan. Hanya bisa kicau mania. Tapi Yaning kita belum tahu, nanti kita tanyain dia apa nama fansnya. Jadi kita bakal puterin lagu Yaning. Ini spesial, judulnya adalah Selamanya. Dan aku denger-denger nanti apakah dia akan ada bikin gebrakan-gebrakan baru lagu ya, nanti kita tanya lagi. Pokoknya kalau dia keluarin lagu baru, kita harus undang dia ke Pro 2. Oke, habis itu juga ada special request. Ini lagu baru Pamungkas ya. Judulnya adalah Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jujur masih belum tahu juga ya. Karena kalau katanya kalau katanya Injil sih asik, bukan mau mengkristenisasi ya. Ini kayak aku cuma mau kasih tahu kamu, kita harus memaafkan terus-terusan. Jadi jangan capek memaafkan. Dan terakhir ada Memikat nih dari Legia. Let's go.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

thank you banget yang udah request-request tipis-tipis di hari Rabu, alias kamu ini kayak hari terakhir kamu bekerja ya, karena pasti malas banget nih masuk di hari Jumat ya, karena besok libur. Apakah besok ini tanggal merah juga di hari Jumat? I don't know, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing lah ya. Jadi itu dia Prodo Hitlist kita dari jam 10 sampai jam 12. Habis ini bakal ada Muda Kreatif, informasi seputar ekonomi digital, pelaku UMKM, industri kreatif, dan juga UMKM yang nemenin kamu dari jam 1 sampai jam 2. Kalau kayak gitu nih, satu lagu, satu atau dua lagu terakhir lah ya. Ada yang request nih, Man Osman featuring Niken Larasati, Tempat Yang Kau Mau. Wow, kayak gimana lagunya, kita dengerin sama-sama.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 masih sama Glow, nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah di hari Rabu ini. Hari Rabu jangan sampai kelabu, amin. By the way, aku mau kasih tahu kamu ya, di hari Rabu 13 Mei 2026 ini azan sholat zuhur akan dikumandangkan di pukul 12:15 waktu Indonesia Tengah. Okay, kayaknya bentar lagi bakal azan sholat zuhur ya. Jadi jangan lupa untuk dipersiapkan segala hal yang mungkin kamu pengen persiapkan untuk berdoa, beribadah, bersolat-solatan. Jangan lupa lah ya. Dan masih ada informasi seputar ekonomi ya yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu sambil nunggu azan dikumandangkan.

0: Just a little taste.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

waktunya informasi seputar ekonomi. Dan jangan lupa buat kamu yang belum sholat, sholat dulu dong bro and sis. Yes, ini dia informasi dari BI. BI itu apa kak? Bahasa Indonesia? No, it's Bank Indonesia. Jadi sebagai wujud nyata untuk penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan juga perguruan tinggi ya, untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan juga berdaya saing. Jadi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku ini menggelar kegiatan Like It atau Literasi Keuangan Indonesia Terdepan. Oh, oke. Okay. Dan kegiatan ini digelar di Bank Indonesia Maluku yang bekerja sama dengan OJK Maluku dan Kemenkeu Maluku. Dan ini berlangsung di Aula Rektorat Unpati Ambon di hari Selasa 12 Mei 2006. Aduh, seru banget ya. Aku kalau misalnya lihat dengar kata Maluku tuh Bu Shirley di otakku tuh, bener-bener Bu Shirley, salah satu gubernur tercantik, apalagi Maluku Utara sih lebih tepatnya ya. Dan ini Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yaitu Rahman Pratama juga mengatakan kalau kegiatan ini adalah salah satu langkah untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, apalagi buat para anak muda nih ya, yang kayaknya jangankan baca-baca literasi ekonomi, baca buku yang kamu suka juga kamu males gak sih? Jadi sebenarnya literasi keuangan ini penting banget, apalagi in this economy bro, yang apa-apa mahal. Terus juga aku dengar-dengar dolar meningkat nih, harganya udah hampir 17.500 di hari ini. Wah, aku gak tahu tuh kayak gimana lagi nih, kita kapan bisa ke luar negeri, I don't know. Jadi mendingan kamu juga harus punya kesadaran untuk lebih ke baca-bacalah tentang ekonomi teman Pro 2 ya. Buat kamu anak muda jangan malas-malas baca, ini beneran deh, ini benar-benar hal yang memang harus kita sadari biar kita jangan malas. Kalau literasi keuangan ini lebih ke ini sih, lebih ke gunanya untuk bisa kita lebih bijak, lebih cerdas untuk mengelola keuangan, biar kita juga bisa membantu pembangunan ekonomi. Apalagi kalau misalnya kamu nggak pengen ekonomi kita tetap anjlok banget nih, apalagi luar biasa ya, jangan sampai kita sampai di angka 18.000, no. Jadi BI ini lebih memperingatkan, menghimbau kita untuk jangan malas baca. Apalagi untuk literasi keuangan. Yuk kita mulai membaca yuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi seputar ekonomi lagi. Kalau tadi BI, Bank Indonesia itu membuat kita lebih sadar kalau kita harus belajar yang namanya literasi. Literasi, literasi, literasi. No, no, kalau misalnya kamu lagi malas, malas di saat kondisi seperti ini itu bukan hal yang bagus sih. Jadi mendingan kamu mulai rajin baca-baca. Kali ini kita beralih ke kota Bandung yang kalau tadi kita di Maluku, kali ini kita di Bandung yang dipercaya untuk jadi daerah pertama pelaksanaan program Perintis Berdaya Connect yang diluncurkan sama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM. Program ini digagas sebagai solusi terpadu atau one stop solution untuk memperkuat pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, koperasi hingga pelaku usaha masyarakat biar lebih produktif dan juga mandiri. Gimana nih warga Bandung, menurut kamu apakah program ini memang cocok untuk menaikkan, memberdayakan UMKM di sekitar situ? Karena ini juga dari Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM atau Leontinus Alpa Edison mengatakan, wow bagus banget namanya Alpa Edison loh. Program ini hadir untuk membantu pelaku usaha masyarakat berkembang melalui berbagai dukungan terintegrasi. Jadi sebenarnya programnya punya sejumlah pilar utama ya, mulai dari capacity building, akses usaha, ada juga pembiayaan hingga perluasan pasar. Jadi para pelaku usaha ini akan dibantu memperoleh akses bahan baku, terus juga teknologi produksi, pemasaran omnichannel, legalitas usaha sampai hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ini kayaknya lebih ini sih, lebih apa namanya, familiar sama orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang UMKM. Kayaknya memang kalau kita lihat di Bandung ya, itu tuh apa ya, banyak banget juga sih yang mulai bekerja-bekerja di sana. Semoga ini benar-benar bisa membantu sih. Selain itu juga ada pelaku usaha yang mulai berkembang dan akan difasilitasi mendapatkan akses pembiayaan biar mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Amin, semoga bisa lah. Dan Bandung ini dipilih sebagai daerah pertama karena memang dinilai memiliki potensi ekonomi kreatif yang kuat banget, terutama di sektor kuliner. Tapi memang ya, kayak kuliner Bandung tuh gak ada yang ini gak ya sih, gak ada yang gak suka. Terus juga bukan hanya kuliner, fashionnya juga ada kriya sampai pariwisata Bandung. Itu jadi salah satu hal yang memang bikin Bandung itu dipilih gitu. Jadi salah satu target program ini. Dan menurut Leontino sendiri, pendekatan pemberdayaan itu harus sesuai dengan karakter dan potensi masing-masing daerah. Karena mungkin kalau di Bandung lebih ke fashion, lebih ke kuliner, tapi di daerah sini belum tentu seperti itu. Jadi ya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputdar Kota Bandung itu Adi Junjunan Mustafa juga mengapresiasi Kemenko PM ini karena udah menunjuk Bandung sebagai pilot project program Perintis Berdaya Connect. Ya begitulah ya, kita tunggu aja kira-kira NTB kapan ya untuk program ini ya. Who knows, teman Pro 2, siapa tahu kita selanjutnya. Kita doain aja semoga kita bisa juga lah ya diperhatikan.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.

Wow, karena udah mau jam 1. Thank you banget udah dengerin Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga. Ada informasi apa? Tentunya masih banyak banget. Jangan kemana-mana, karena segmen Pro 2 masih banyak. Dan aku bakal nemenin sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih sama Gloria di Santai Siang. Wow, Santai Siang lagi nih. Jadi buat kamu yang mungkin udah hafal dan sering banget dengerin Pro 2, udah tahu ya kira-kira jam segini bakal ada informasi apa sih, Kak? Jadi informasinya bakal ada seputar olahraga dan aku udah sedikit mencari-cari. Bakal ada informasi seputar renang, terus juga ada seputar bola nih. Karena sebentar lagi mau Piala Dunia dan RRI jadi salah satu yang punya hak siar ya. Untuk mengabarkan, memberikan informasi langsung dari tiga negara ya. Ada Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Seru banget. Gimana sih bakal keseruan Piala Dunia? Kita masih belum tahu. Masih bulan depan, gak sampai sebulan lagi lah ya Piala Dunia. Jadi kayak banyak banget nih. Dan di RRI ini udah dipasangin bendera-bendera negara-negara Piala Dunia. Dan aku udah cari, kok Indonesia gak ada, ternyata gak masuk. Ya udahlah ya, sabar. Oke, bakal ada informasi olahraga teman Pro 2. Nanti bakal ada kayak gimana keseruannya. So stay tune terus.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Informasi pertama ada dari mana ya? Ini aku mau kasih tahu pertandingan dini hari tadi deh, karena ini sebenarnya di request sama Kapin juga sih. Jadi ini ada perjuangan timnas Indonesia yang ternyata harus berhenti di Piala Asia U17 2026 karena hasilnya kurang memuaskan ya. Indonesia ini kalah dari Jepang 1-3 di laga terakhir grup B yang jadi catatan minor. Dan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto juga menyampaikan permohonan maaf atas hasil yang kurang memuaskan ini. Kata Kurniawan sih, ya pastinya minta maaf dan juga semoga kegagalan ini bisa menjadi sebuah sebuah jalan untuk bisa berlatih lagi ke depannya. Dan Kurniawan juga menegaskan kalau dirinya bertanggung jawab penuh ke atas ketidaksuksesan tim dalam kejuaraan ini. Waduh. Kurniawan juga berpesan kalau ini bukan akhir segalanya dan berharap timnas Indonesia U17 ini bisa tampil di level berikutnya sampai ke tim senior. Amin. Dan buat kamu yang belum tahu, Garuda Muda ini harus finish di posisi juru kunci di klasemen grup B Piala Asia U17 2026 ya, karena kekalahan 1-3 dari Jepang di King Abdullah Sports City Training Complex di Jeddah ini memastikan langkah timnas Indonesia harus berhenti. Hasil ini juga bikin Indonesia hanya mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan, which is itu sangat-sangat rendah, teman Pro 2. Aduh, jadi ini gak cukup banget untuk membawa Indonesia finish di 2 besar klasemen grup untuk merebut tiket perempat final sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2026. Sedih banget, cuma ya namanya juga kompetisi, ada menang ada kalahnya. Dan sementara itu Jepang keluar sebagai juara grup ya, seperti biasa. Memang nih luar biasa banget negara yang satu ini. Kayaknya kenapa kita selalu segrup sama Jepang? Gue gak tahu juga. Seperti biasa Jepang keluar sebagai juara grup B dengan sempurna banget 9 poin. Gokil, lebab memang. Hasil ini juga bikin Jepang memastikan tempatnya di perempat final dan juga punya tiket Piala Dunia U17 2026. Bahkan kalau kamu nonton juga nih semalam, karena aku udah tidur sih jadi aku gak tahu, Jepang ini langsung tampil dominan sejak awal pertandingan yang kayaknya sih terus menekan Indonesia ya, sampai bisa 1-3 loh. Luar biasa, gokil banget nih Jepang. Tapi gimana ya teman Pro 2, memang kita harus bersabar dan kita masih banyak PR-nya juga sih untuk diperbaiki. Dan di sisi lain, ini Tiongkok juga menyusul Jepang sebagai wakil kedua grup B setelah mengalahkan Qatar 2-0 ya di pertandingan terakhir. Jadi besok keduanya bakal bertemu di fase gugur Piala Dunia Asia Piala Asia U17 AFC 2026. Oke. Ya, kita harus mengubur mimpi kita untuk masuk Piala Asia U17. Karena memang luar biasa ya lawan-lawan kita, benar-benar lawan-lawan yang gak kaleng-kaleng. Jadi ya udahlah ya teman Pro 2, jangan terlalu bersedih hati. Daripada kamu bersedih hati, aku puterin kamu salah satu lagu yang familiar banget di telinga kamu, karena ini adalah soundtrack Piala Dunia, aku lupa tahun berapa. Yang penting kamu, aku taunya ini adalah soundtrack Piala Dunia. Kalau kamu tahu, boleh kasih tahu aku.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Okay, kita balik lagi ke informasi-informasi. Kali ini kita bakal ke mana nih? Ke Piala Dunia lagi. Kali ini kita ke Portugal. Siapa nih yang udah dukung Portugal jadi juara Piala Dunia tahun ini? Mana suaranya para fans Ronaldo? Ini biasanya para fans Ronaldo ini agak sedikit ribut ya. Apakah tahun ini beliau akan main lagi? Jadi Portugal ini memasuki Piala Dunia FIFA 2026 dengan skuad berpengalaman dan juga pastinya ya gak mungkin dia gak punya komposisi pemain yang mantep-mantep nih. Dan mungkin buat kamu yang belum tahu, dia tuh berjuluk Seleção das Quinas. Aduh jujur, sorry banget kalau salah ya. Artinya dia punya kekuatan yang merata di seluruh sektor permainan utamanya. Pastinya akan ada CR7 alias Cristiano Ronaldo yang bakal mencatatkan pencapaian bersejarah lagi. Luar biasa sih ini orang, gak capek-capek apa dimain bola ya. Ini bakal menguji juga kokohnya pertahanan lawan di setiap laga, karena siapa yang gak kenal Ronaldo bro. Ini bakal memimpin Portugal lagi. Luar biasa. Kalau kemarin kayaknya tahun ini udah Messi udah gak main ya, karena udah cukup gitu ya kayaknya untuk karirnya di dunia persepak bolaan. Dan kali ini pastinya punya banyak banget atribut dan juga mimpi ya, mimpi yang tinggi banget buat Ronaldo mengangkat trofi kemenangan di Piala Dunia tahun ini. Kita bakal lihat segimana ambisnya Ronaldo, dan pastinya kehebatan Ronaldo juga di bawah juru taktik pelatih asal Spanyol sekarang Roberto Martinez, yang terus-terusan menuai pujian. Kita gak tahu nih apakah bisa membawa Ronaldo memegang trofi Piala Dunia di tahun ini. Kita belum tahu. Jadi ini juga jadi salah satu PR berat juga ya buat pelatih Roberto Martinez untuk bisa membawa generasi emas Belgia dari tahun 2016 sampai Desember 2022 nih. Waktu itu si Martinez nih sukses membawa Belgia bisa mencapai tertinggi tuh peringkat ketiga Piala Dunia 2018. Ada yang masih ingat enggak sih Piala Dunia 2018? Akhirnya modal ini pun tertular dengan kesuksesan Martinez yang bisa menjadikan Ronaldo dan kawan-kawan itu mampu mempersembahkan trofi perdananya. Dan Portugal pernah merasakan juara UEFA Nation League 2025. Benar gak tuh aku jarang ngomongnya? Kalau salah, I'm so sorry ya. Sorry banget nih. Dan Piala 2026, Portugal ada di grup J dengan pertandingan pembukanya bakal melawan pemenang playoff yaitu Republik Kongo, Jamaika, Kaledonia Baru di Houston Stadium 17 Juni. Ingat 17 Juni buat kamu para fans Portugal. Berikutnya di tanggal 23 Juni dia bakal melawan Uzbekistan di Houston Stadium, dan 27 Juni dia bakal melawan Kolombia di Miami Stadium. Wow. Dan Portugal juga memastikan tiket Piala Dunia 2026 ini setelah meraih kemenangan telak 9-1. Gila kali ya. Ini menghadapi Armenia sebelumnya. Wah, 9-1 ya, luar biasa sekali. Dan hasil pertandingan ini juga menempatkan Portugal sebagai pemuncak klasemen akhir grup F kualifikasi kawasan Eropa. Ngeri betul, luar biasa banget. Pastinya Cristiano Ronaldo ini jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia bersama Portugal sebelumnya. Catatan bersejarah ini dipastikan setelah Ronaldo mencetak 2 gol menghadapi Hungaria dalam pertandingan kualifikasi. Portugal itu pertama kali, buat kamu yang belum tahu atau mungkin aku merecall lagi lah ya ingatan-ingatan kamu, pertama kali tampil di Piala Dunia itu di tahun 1966 dan langsung menempati peringkat ketiga turnamen. Men, gokil banget. Wow. Dan Portugal juga kembali mencapai babak perempat final di penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 sebelumnya. Aku ingat banget sini. Sayangnya mereka tersingkir ya karena mengalami kekalahan tipis waktu lawan Maroko dengan skor 1-0. It's okay banget. Kita lihat kayak gimana nih teman Pro 2 ya, performa dari Portugal dan apakah mimpi Ronaldo buat ngangkat trofi bisa direalisasikan? Kita belum tahu. Oh.

0: kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita abis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

aku harus menyudahi zona olahraga hari ini. Tapi tenang aja, bakal ada banyak banget yang seru-seru di segmen Pro 2. Abis ini bakal ada aku dan Putri bakal menyiarkan Entertainment Today buat kamu yang besok mungkin libur terus gabut, ngapain ya? Karena besok long weekend, bakal ada aku dan juga Putri nanti. Stay tune.

Teman terbaik kamu. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: mikrofon ini jadi kayak agak-agak gimana gitu.
1: Agak-agak dombret maksud kamu. Karena kamu harus gini ya?
0: Kayak gini.
1: Asik. Mencondongkan badan. Kenapa sih ada orang sirik di sini? Aku enggak.
0: Iya, padahal itu adalah hiburan.
1: Yes.
0: Hiburan.
1: Benar sekali. Itu kan sudah menenteng kukusan itu. Kayak gitu, kita harus hidup sehat sih menurut aku.
0: Iya, tapi emang sehat itu
1: aku menyalain ya.
0: Harus menyalain ini, harus ada hiburan.
1: Benar.
0: Itu yang bisa ngebuat kita tuh yang tadinya sedih, sebel, galau, kalau ada yang menghibur
1: jadi bahagia, sehat. Benar, sehat juga. Dan nanti itu tugas kita ya.
0: Iya. Iya lagi.
1: Membuat kamu bahagia.
0: Satu jam ini kita
1: satu
0: bertugas
1: jam saja
0: untuk menjadi entertainer.
1: Oke, nanti bakal ada informasi-informasi selengkapnya tentang entertainment bareng Puda.
0: Yes. Oke, baiklah.
1: Oke, jadi sekarang udah rame juga, kita bakal

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: luar biasa.
1: Iya, ini banget. Ini hiburan atau keributan?
0: Kadang yang ribut-ribut itu hiburan.
1: Oh iya benar.
0: Kadang.
1: Iya, tapi ini
0: kadang. Lebih ini masih kita pertanyakan juga.
1: Iya, iya. Agak ambigu ya. Tapi kalau yang bakal kita bahas ini adalah hiburan untuk
0: semua usia.
1: Iya.
0: Aduh,
1: kenapa ini?
0: Ini suara radionya agak kegedean ini. Ada yang tadi habis request memori baik. Sebesar itu suaranya soalnya.
1: Dia konser.
0: Iya, biasanya seperti
1: harusnya
0: itu.
1: Di lapangan.
0: Bener, sih. Tapi kan dia nggak mau, dia mau introvert.
1: Tapi kalau yang ini di ruangan.
0: Di ruangan.
1: Harus di ini nontonnya di rumah, di
0: iya.
1: Bioskop.
0: Bener banget.
1: Dan ini memang kabarnya. film untuk anak-anak sih.
0: Anak-anak biasa, aku juga aku masih anak-anak dan aku masih nonton ini.
1: Iya, jiwa anak-anak kadang muncul sih.
0: Aku kan
1: kalau udah
0: anak-anak
1: di rumah itu kayak kita langsung tetap jadi anak-anak.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita di luar kita penyiar.
0: Iya, tapi emang penyiar enggak boleh anak-anak. Kamu gimana sih? Aku mau dong. Tapi ini ada Amasi and the Bear yang bakal diadaptasi jadi film.
1: Wow,
0: seru banget.
1: Aku jadi bakal kebayang kayak gimana.
0: Tapi dia ini, kamu tau gak di ini benar sih ada salah satu video paling populernya, yaitu judulnya adalah Masha and the Bear Recipe for Disaster. Ini paling banyak banget ditonton. Itu kamu tau gak sih Masha suka bikin masakan-masakan?
1: Iya, masakan-masakan yang diriwehin gitu.
0: Bener, yang kayak di luar akal sehat kita.
1: Iya, terus dia kayak harus makan. Harus makan gitu ya. Terus kasihan birnya ya.
0: Iya, kasihan dia udah gak bisa ngomong.
1: Iya.
0: Harus tetap makan. Kasihan banget sih.
1: Ekspresinya
0: tapi
1: tuh kita banget.
0: Iya, kayak kita capek deh sama ini orang gitu. Tapi tenang aja, kali ini kita masih kayaknya masih dicari juga siapa yang akan jadi bear-nya. Karena Masha juga belum tahu siapa yang bakal jadi Masha. Jadi apakah
1: yang mana? Yang Masha atau yang satunya?
0: Tapi ditunggu sih poni crop top-nya dulu keluar-keluar sedikit.
1: Harus pinky-pinky.
0: Iya, harus pinky-pinky, very pinky. Kerudungnya maksudnya.
1: Kerudungnya. Bajunya.
0: Harus bisa berbahasa Rusia.
1: Iya.
0: Itu nomor satu. Tapi
1: ditunggu
0: ternyata
1: deh.
0: Iya, ditunggu.
1: Kita tunggu aja apakah bakal terpilih.
0: Kita tunggu juga. Karena memang masih 2028 kayak masih mau menumbuhkan poni crop topnya itu.
1: Tumbuhin dulu deh poninya.

Kenapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: ini bakal seru banget karena kamu tahu nggak, ini grup band yang sebenarnya ada orang Lomboknya.
1: Iya.
0: Yes. Kristi.
1: Kan emang ini salah satu
0: jujur
1: girl band
0: dari Masya ke girl band ya.
1: Iya, aku agak gimana, agak shock sih sebenarnya.
0: Multi talent.
1: Oke.
0: Okay. Oh, dia suka. Apa coba nama fansnya? Orchid. Oh, emang iya.
1: Bener.
0: Enggak tahu.
1: Iya.
0: Emang iya. Emang iya, kita juga meragukan nggak sih? Cuma kita kan memang kita kan selalu support. Cuma kita nggak tahu apakah benar namanya
1: Orchid.
0: Tapi emang
1: keren nggak sih sekarang anak-anak Lombok itu udah mulai join sama
0: girl group,
1: girl groupnya
0: luar ya,
1: Indonesia, mendunia. Terus ya mereka pun jadi ini.
0: Iya,
1: jadi
0: makanya.
1: Jadi salah satu ikonnya juga gitu loh.
0: Jadi aku juga salut banget, luar biasa loh buat para fans Orchid kalau katanya sih ya. Kita pasti belum tahu, kalau salah nanti kita salahin yang kasih tahu kita.
1: Iya lagi.
0: Aduh, sebenarnya ini nih
1: kayaknya kita bakal dimarahin sama Orchid beneran.
0: Bener. Kayak kak gimana sih kak?
1: Enggak
0: dong.
1: Dan ini jangan di dalam sini sih.
0: Ini sebenarnya aku mau kasih tahu Nona ini adalah salah satu girl group yang memang udah banyak banget penggemarnya di Lombok, apalagi di Indonesia. Tapi kali ini berkesempatan hadir di panggung internasional di Jepang tepatnya.
1: Kemarin dia juga sempat datang ke salah satu acara apa gitu internasional.
0: Met Gala.
1: Iya, dan dia kan pakai baju ini ala-ala batik gitu.
0: Luar biasa banget. Kali ini dia diundang ke The First Take Jepang. Wow. Tapi memang kelihatannya memang mereka tuh udah pantas, lihat aja tuh. Siapa yang tahu dia dari Indonesia?
1: Kayak bukan orang Indonesia. Yes. Dan waktu pertama kali lagunya yang booming itu loh, yang awal itu, aku pikirnya bukan
0: orang Indonesia.
1: Indonesia.
0: Iya, aku juga sih.
1: Iya kan?
0: Aku cuma tahu ini ada
1: yang
0: beberapa
1: shoot itu loh lagunya yang shoot
0: iya.
1: Itu aku pikir bukan orang Indonesia.
0: Aku kira malah girl grupnya Korea.
1: Iya.
0: Aku juga kayak
1: sama lagi.
0: Orang Indonesia, tapi memang ya sudah sangat-sangat ya bisa kita bisa diadu lah ya sama girl group lain. Dan ini pastinya kamu kalau udah tahu kemarin penampilannya di The First Take Jepang udah keren banget, dan bahkan Nona nih tampil tanpa editing. Gokil banget. Jadi benar-benar vokalnya tuh keluarnya tuh benar-benar murni. Jadi mereka membawakan lagu debutnya yang itu yang kamu bilang tadi, Shot.
1: Aduh, itu adalah lagu yang benar-benar ngebuat mereka tuh ya langsung nge-shoot.
0: Iya, men-shoot semua para penggemarnya apalagi dari Jepang. Aduh, luar biasa banget. Ya semoga dari sini nanti bisa ke event-event internasional ya.
1: Iya, mungkin Kristi juga mau manggung di Lombok juga.
0: Boleh banget, ajakin dong teman-temannya, please Kristi, kita
1: ayo
0: tunggu.
1: Ayo dong Kristi kesini aja karena di sini udah ada Orchid yang nungguin kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: nih, waktunya kita sudah harus menyudahi menjadi perempuan-perempuan memberikan informasi hiburan ini.
1: Kita udah cukup menghibur kok dari tadi. Bahkan menghibur diri kita sendiri juga sih.
0: Susah. Susah karena tadi kita menghibur orang-orang.
1: Iya lagi. Ya udahlah teman Pro 2 ya, semoga aja kamu terhibur ya, dan selanjutnya bukan info hiburan sih.
0: Informasi yang perlu juga disimak karena informasi seputar provinsi kan.
1: Yes.
0: Tapi aku harus sudah pamit. Tadi bakal ada Putri.
1: Enggak.
0: Kamu baru memulainya.
1: Iya baiklah kalau begitu.
0: Oke. Kalau gitu aku pamit. Dengan jangan kemana-mana karena masih banyak lagi hal yang harus kamu dengerin. Bye-bye.
1: Bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman berdua, saat info lokal bakal nemenin kamu hari ini di hari Rabu ya, 13 Mei 2026. Udah hari Rabu aja dan besok kamu bakal menikmati long weekend. Long weekend lagi, long weekend lagi. Mei ini kayaknya salah satu bulan yang menyenangkan karena banyak long weekend ya buat kamu. Tapi kalau untuk kami yang selalu siaran ini, apalah arti long weekend, tetap nemenin kamu. Kayak sekarang, aku masih bakal nemenin kamu sampai di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan 1 jam dulu nih bakal ada informasi tentang Nusa Tenggara Barat. Ada informasi tentang atlet, terus juga pemerintah Kota Mataram yang siap kan dana pembinaan olahraga. Aduh, pokoknya banyak banget deh yang harus kamu tahu nih, update supaya kamu juga termotivasi dan mau mencoba hal-hal yang bisa meraih prestasi. Tapi sebelum aku share info selengkapnya, kita dengerin single dulu, oke? Okay?

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

lagi dengan Pro 2. Ini dia nih yang tadi aku bilang ya, ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan ya, di mana penampilan ini ditunjukkan oleh atlet Taekwondo Kota Mataram di level nasional. Jadi ada ajang bergengsi ya, Ksatria Nusantara PBTI seri 2 yang berlangsung di Bali 8 sampai 10 Mei 2026. Di mana kontingen Mataram berhasil membawa pulang 2 medali emas dari persaingan ketat para atlet terbaik Indonesia. Dan 2 medali tersebut dipersembahkan oleh Dani Ali Stewart yang tampil di kelas senior U54 kg putra dan Bai Jingga Intana Saufa pada kelas senior U49 kg putri. Keduanya menunjukkan performa terbaik dan mampu menaklukkan lawan-lawan tangguh yang dihuni atlet-atlet level nasional. Dan Ketua Pengkot Taekwondo Mataram Muhammad Said Ramdoni mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian gemilang di hari pertama pertandingan. Menurutnya hasil tersebut menjadi gambaran positif kesiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi pada Juli 2026 nanti ataupun kompetisi yang lebih besar. Harus dong ya, ini bisa jadi apa ya, ajang untuk terus berlatih gitu ya, untuk meraih prestasi ke depannya ya teman Pro 2. Dan tentunya apresiasi dukungan penuh dari Kota Mataram selama kejuaraan berlangsung itu juga terus diberikan ya. Dan menurutnya ini menjadi bukti keberhasilan program pembinaan Pelatda Sangkareang.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Oke, teman Pro 2, pukul 15:35 ya. Kita bakal jeda dulu karena saatnya dikumandangkan azan sholat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget ternyata udah mau jam 4 sore aja ya. Aku nemenin kamu di Santai Siang Info Lokal. Dan tenang aja, nanti di jam 4 sore aku juga masih punya, apa ya, punya informasi. Dan bakal ada narasumber juga sore ini. Jadi kamu bakal dapet cerita, karena emang dia bakal cerita tentang usahanya. Jadi pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, saat ini Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan dana hibah sebesar 5 miliar kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung pembinaan atlet serta persiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan dana hibah itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh KONI untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut seluruh organisasi penerima hibah untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran termasuk KONI. Karena itu, Pemkot Mataram mendorong agar organisasi olahraga tersebut mulai membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Ia menjelaskan dana hibah 5 miliar tersebut tidak hanya digunakan untuk pembinaan cabang olahraga, tetapi juga mendukung kebutuhan persiapan Porprov, termasuk proses seleksi atlet yang saat ini mulai berjalan di sejumlah cabang olahraga. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkum NTB, melaksanakan penyerahan serentak pencatatan lagu musik daerah ekspresi budaya tradisional kekayaan intelektual komunal di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional WhatsApp Kampus Call Out, penandatanganan PKS serentak dan penyerahan sertifikat ekspresi budaya tradisional tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, sertifikat pencatatan kekayaan intelektual komunal untuk lagu dan musik daerah NTB diserahkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB, Bapak Muhammad Ihwan. Adapun 5 lagu dan musik daerah NTB yang pencatatannya diserahkan yaitu Gendang Bele, Gendang Nuja, lagu Nasi Kododae, lagu Lajei, dan lagu Latimasa. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Penyerahan sertifikat pencatatan EBT ini diharapkan menjadi momentum untuk memperluas perlindungan kekayaan intelektual komunal, mendorong pelestarian budaya, serta mendukung pembangunan hukum dan ekonomi kreatif di Provinsi NTB. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, teman berdua. Ya, saatnya sore ceria hadir lagi. Dan Putri sudah kedatangan Kak Michelle. Hai.
1: Halo Kak Putri, sore.
0: Sore, ya walaupun gak cerah ceria banget gitu ya sore hari ini. Tapi tenang aja, kita bakal punya informasi yang bakal ngebuat kamu jadi tercerahkan nih. Sarapan paginya apa ya besok gitu ya. Kayak gak perlu bingung-bingung karena Kak Michelle ini punya pokoknya cerita deh yang harus kamu tahu. Tapi kenalan dulu deh sama teman Pro 2.
1: Boleh. Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Michelle. Untuk sekarang ini aku lagi ngeritis usaha namanya Bekal Pagi. Kita ada di dua lokasi, ada di Pejanggik di depan Bank Danamon, dan yang kedua ada di Jempong di sebelah perumahan Grand Lingkar. Jadi buat teman-teman yang mau cari sarapan boleh mampir di antara dua lapak itu karena semua harganya cuma serba 10.000 dan kita ready ratusan menu.
0: Wow, ratusan loh ya. Bukan berapa lapis ya yang ratusan itu, tapi benar-benar pilihan menunya ratusan banget ya. Tapi awalnya gimana ceritanya Kak Michelle ini kayak kepikiran buat Bekal Pagi?
1: Jadi awalnya itu aku sama pasangan aku itu kepikiran buat cari uang tambahan. Jadi kita memutuskan untuk ngerintis Bekal Pagi sama-sama. Awalnya menunya tuh gak sebanyak sekarang Kak Putri. Karena
0: apa
1: kita
0: aja awalnya?
1: Awalnya itu kayaknya cuman ada 5 menu. Karena waktu itu kan kita masak sendiri tuh. Jadi kita cuman ada nasi ayam katsu, terus kita juga ada kimbap, sama rice ball ayam barbecue, lada hitam, sama satu lagi ada teriyaki. Begitu. Terus waktu hari pertama jualan itu kita bawa 50 porsi. Jadi macam-macam 10 porsi. Belum laku setengah, tiba-tiba hujan lebat.
0: Oke.
1: Hujan lebat banget. Akhirnya kita memutuskan buat pulang. Tapi untungnya kita kan chat-chat teman-teman buat tawarin, dan teman-teman bersedia buat bantu beli waktu itu.
0: Oke.
1: Hari kedua kita jualan lagi. Terus kita coba bikin konten di TikTok. Setelah itu lumayan ada yang viral beberapa, dan akhirnya banyak dari UMKM-UMKM lain yang reach out ke kita untuk nitip jualannya. Itu kenapa kita bisa punya ratusan menu, karena banyak UMKM lain yang hadir di Bekal Pagi gitu.
0: Oke, ini aku lihat ya di postingan Instagramnya emang ternyata sebanyak itu ya, dan bervariasi.
1: Betul.
0: Ya, makanan-makanan yang lagi trending, yang banyak yang suka juga itu ada banget ya. Tapi kalau untuk yang masih buat sendiri sampai sekarang tuh ada?
1: Ada. Tapi lebih dikit sih, cuma beberapa varian kayak jus sama 3 nasi varian rice bowl. Kita ada di nasi ayam keju, lada hitam, sama barbecue. Kalau sisanya sekarang mostly titipan.
0: Oke, jadi memang banyak yang pengen ikut join sih sebenarnya di situ ya, karena mungkin ngelihat juga peluangnya lumayan di situ ya, yang awalnya tadi baru memulai dan langsung hujan ya. ternyata berlanjut juga ya. Itu yang pas awal-awal itu gimana sih caranya supaya banyak yang datang, banyak yang collab gitu ya, selain lewat sosial media?
1: Kita mostly sih dari sosial media sampai sekarang Kak. Sebenarnya ada yang nawarin langsung datang buat collab ke kita. Maksudnya bawa tester menunya langsung datang. Beberapa orang doang, tapi kayak misal 2-3 orang. Tapi untuk yang reach out benar-benar itu banyak dari sosial media. Banyak ibu rumah tangga, ada juga anak-anak yang baru lulus kuliah buat cari penghasilan tambahan. Gitu sih, jadi so far-nya dari sosial media yang besarnya. Sama mungkin karena kita jualannya di jalan besar ya Kak, jadi trafiknya juga lumayan dapat dari jalanannya.
0: Jadi itu jadi salah satu apa ya, trik juga sih sebenarnya ya, untuk bisa membuka peluang gitu ya. Nah, selain tadi apa sih yang ngebuat Kak Michelle itu bisa terus bertahan sampai beberapa bulan sih ini ya? Tentunya di balik itu ada tantangan-tantangannya juga gak sih?
1: Banyak sih kalau tantangan, tapi kalau untuk survive sih mungkin karena kuncinya di digital era, dan kebetulan aku juga suka konten. Jadi kita bisa bertahan so far sih bisa dibilang dari konten, karena konten-kontennya juga menurut kita usahakan untuk membuat yang menjual. Dan juga selain dari konten, karena variasi menu tadi yang banyak itu sih Kak, dan harganya juga terjangkau.
0: Oke. Mungkin ngelihat atmosfer juga ya di situ. Kan pusat perkantoran, terus kayak lalu lalang dari masyarakat juga kayak dari pagi itu sampai menjelang siang tuh pasti bakalan rame.
1: Betul, apalagi ada peak hour-nya karena mungkin teman-teman kan berangkat kerja di sekitaran jam kita buka. Bekal pagi by the way bukanya dari jam 6.30 sampai jam 10 pagi. Jadi buat teman-teman mungkin yang enggak sempat nyiapin sarapan untuk ke kantor atau buat ibu-ibu rumah tangga yang mungkin udah riweh dari pagi enggak nyiapin anak-anaknya untuk bekal sekolah karena jalurnya benar-benar jalur sekolah, lokasinya lumayan strategis dan juga lokasi perkantoran juga. Jadi tinggal mampir, istilahnya grab and go lah. Jadi teman-teman tinggal beli langsung dibawa karena kemasannya juga praktis. Jadi di kantor nyampe bisa makan sebentar terus langsung jalanin hari gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya karena faktor itu dia tadi ya, memudahkan terus juga mengenyangkan dan tentunya enak juga karena variasinya banyak terus enggak bosen. Jadi kita kayak mungkin pas ngelihat di hari itu udah mikir besoknya bakal makan apa.
1: Betul. Jadi kalau teman-teman mau ke bekal pagi dari hari Senin sampai Sabtu menunya ganti terus itu ada. Jadi teman-teman enggak perlu kepikiran waduh hari Senin udah makan misalnya udah makan sushi nih di bekal pagi. Besok masa sushi lagi? Enggak, karena di bekal pagi ada ratusan menu jadi besok bisa coba yang lain, bisa coba sandwich, nasi, banyak banget.
0: Kayak enggak kehabisan ide gitu. Betul. Ya untuk mau makan apa di bekal pagi itu, dan itu yang ngebuat bekal pagi masih menjadi pilihan sih menurut aku. Tapi kalau Kak Michelle lihat gitu ya, kecenderungan yang suka belanja itu dari usia sampai usia berapa biasanya?
1: Biasanya sih ibu-ibu yang pertama karena ibu-ibu bawa anaknya kan. Anak-anaknya milih. Terus yang kedua yang buat kerja-kerja kantor, mungkin seumuran kita-kita kali ya Kak, round 20 sampai 30 buat yang kemas sarapannya. Karena kan biasanya kalau ya mungkin aku ya, mungkin aku kalau aku kan anaknya tipikal yang suka mepet-mepet. Mungkin banyak juga generasi Gen Z yang agak mepet-mepet, jadi kayak daripada sibuk lagi mikirin apa yang mau dibuat untuk sarapan, mereka milih buat beli aja.
0: Oke, that simple sih sebenarnya ya. Kamu mau makan apa aja itu udah ada tempat untuk memilih gitu ya di situ ya. Nah, ntar kita bakal bahas juga gitu ya kayak gimana sih strategi untuk konten, karena konten ini sangat berpengaruh banget ya di usahanya Kak Michelle sampai sejauh ini tuh kayak itulah yang membantu yang cukup besar gitu ya. Nah, kita bakal tanya mungkin teman Pro 2 juga yang emang suka ngonten gitu ya, daripada kayak yang ngonten gitu-gitu doang gitu kan ya, mending kita mungkin belajar untuk ngonten supaya bisa punya usaha juga. Oke, ntar kita bakal tanya juga. Buat kamu juga yang mau tanya boleh banget, aku bakal tunggu pertanyaan kamu di Sore Ceria sampai di jam 5 sore.
2: Pakai ditanya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, seru banget deh ngobrol random di off air teman pro 2, karena yang namanya usaha itu pasti ada aja struggle-nya, ada aja tantangannya, ada aja hal-hal yang ya lucu deh ya, kejadian-kejadian yang pasti ditemui gitu. Tapi di balik itu semua tentunya Kak Michelle terus melakukan strategi-strategi ya, dan emang tadi sosial media adalah yang ngebantu banget, dan ada caranya juga, nggak yang kayak pakai media sosial gitu terus kayak ya udah media sosial yang penting upload, yang penting ada story-nya, yang penting ada isi feed-nya, nggak kayak gitu, ada caranya. Kayak gimana? Tanya langsung nih. Kayak gimana strategi media sosial yang udah diterapin selama berapa bulan ini ya berarti ya?
1: Berarti dari November sekitar 6 bulanan lebih. Sebenarnya kalau kita sih juga masih sama-sama belajar ya guys, masih belajar dari online juga, ngeliat-ngeliat yang lain. Tapi so far yang works di Bekal Pagi itu kita tuh nyiptain 3 pilar konten. Yang pertama, kita itu bakal mix kontennya sama awareness. Biasanya konten yang lucu-lucu, yang relate sama teman-teman, itu juga kita ada segmen khususnya untuk buat. Jadi diselang-seling, mungkin misalnya hari Senin kita buat konten yang lucu-lucu dulu. Hari Selasa baru kita bakal kasih tahu teman-teman tentang produk-produk yang available di Bekal Pagi. Apa aja sih yang kita jual, menu-menunya tuh ada apa aja. Jadi istilahnya hard selling-nya deh. Jadi kita ngajak teman-teman nih. Nih teman-teman di sini nih ada apa aja gitu. Terus habis itu yang ketiga, kita juga sekarang collab sama influencer-influencer yang ada di Lombok. Biasanya per bulan kita jadwalin satu. Terus sekarang sih kita lagi ada nyobain segmen baru, itu storytelling. Jadi kita nyeritain di balik Bekal Pagi tuh ada siapa aja. Karena kan banyak banget UMKM-UMKM yang juga kita naungi, ada 20-an karena kita nyediain ratusan menu tadi. Jadi kita nyeritain juga produk-produk mereka, behind the scene mereka, dan itu lumayan rame sih juga akhir-akhir ini, banyak peminatnya. Karena mungkin teman-teman pengen tahu ya gimana sih di balik usaha mereka, bangun subuh-subuh, siapin makanan, kayak gitu-gitu sih Kak.
0: Oke, jadi emang ada trik-triknya juga gitu. Betul. Ya, untuk menarik minat, entah itu dari netizen gitu ya, atau dari kamu yang mungkin datang langsung ke sana ngelihat langsung juga gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Michelle gitu ya, kan ini udah banyak juga yang mulai kolaborasi ya. Apa sih kuncinya sebenarnya untuk bisa join di Bekal Pagi ini, kayak lebih ke harga murahnya atau ke kualitasnya, atau apa yang dijaga gitu ya, supaya Bekal Pagi bisa terus eksis sampai sekarang?
1: Kalau menurut kita sih lebih ke kualitas. Kalau masalah mau main harga, menurut aku pribadi sih Kak, pasti selalu ada harga yang lebih murah daripada kita. Jadi kalau kita cuman main di harga, menurutku kita belum bisa berbisnis sih. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih buat join di Bekal Pagi, itu boleh banget. Syaratnya tuh cuman makanannya harus enak yang pertama, karena nanti teman-teman kita minta tester cukup satu porsi aja sih. Misalnya teman-teman kayak tadi mau jual sate Madura, nah teman-teman boleh nih bawain kita tester sate Madura. Kalau menurut kita cocok dan enak, boleh. Tapi nanti beberapa waktu kemudian mungkin aku atau misalnya pasangan aku mau cobain lagi nih, tapi kita beli kok, kita beli, kita cobain. Misalnya teman-teman udah titip, kita ambil satu, terus kita ngerasa kok beda sama rasa yang sebelumnya, mungkin kita bakal manggil teman-teman yang nitip untuk evaluasi, karena kita mau rasanya itu tetap konsisten gitu sih. Okay. Jadi menjaga rasa dan juga rasanya enak itu.
0: Jadi kayak ada quality control juga ya, sebelum nanti emang bisa join di situ ya. Dengan sekarang udah kolaborasi sama berapa UMKM kira-kira?
1: Sekarang kita ada 20 UMKM yang join.
0: Banyak ternyata ya, dan itu harus diawasi tuh.
1: Iya.
0: Harus dicek-cek gitu ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Karena ya memang kalau misalnya pengen produk kita itu punya apa ya istilahnya ciri khasnya, dan emang bisa terus bertahan tuh emang harus jaga kualitas ya.
1: Betul.
0: Kualitas itu adalah yang nomor satu sih menurut aku. Ih, ini tanyanya yang agak real dong. Itu agak susah sih dijawabnya, tapi semoga aja sih gak ada yang gangguan-gangguan yang kayak gitu. Jangan-jangan ntar aku bacanya di off air aja yang itu. Ini pertanyaan dari teman Pro 2, dari Risna. Aku anak muda yang suka masak, tapi kayak takut gagal, gak berani untuk coba. Nanti khawatirnya pas aku jualan gak ada yang beli. Nah, menurut Kak Michelle gimana ya caranya supaya aku berani memulai?
1: Gak ada cara lain selain coba aja dulu. Karena menurut aku sendiri, aku percaya dimana kita misalnya ada penjual, pasti ada aja kok pembeli yang datang. Jadi dicoba aja. Kalau misalnya suka masak apalagi, pasti kan udah sering trial and error, pasti bakal nemu rasa yang pas, pasti enak, dan juga pasti ada pembeli yang bakal coba dan juga cocok. Karena untuk masakan sendiri kan cocok-cocokan sih. Gitu.
0: Jadi kayak gak perlu khawatir kalau misalnya kok gak ada yang beli ya. Betul. Gitu ya. Mungkin rezekinya bukan sekarang. Gitu ya. Bahkan kayak mungkin sekarang yang beli baru dikit nih, gak apa-apa gitu ya.
1: Gak apa-apa, lebih baik mencoba daripada gak mencoba sama sekali.
0: Nah, itu adalah kuncinya. Mencoba itu kita tahu bakalan kayak gimana. Nah, kalau misalnya takut terus,
1: kalau misalnya takut berarti yang menghalangi kita itu adalah diri kita sendiri. Karena kita kan belum coba, gak tahu hasilnya gimana. Tapi kita udah minder duluan. Jadi kalau gak nyoba pasti gagal. Kalau nyoba ada dua kemungkinan, antara gagal dan berhasil.
0: Nah, jadi jangan takut untuk mencoba, teman Pro 2. Oke, itu pertanyaan pertama dari teman Pro 2. Ini selanjutnya dari Riris yang ada di Ampenan. Kak, kalau misalnya masih ada kerjaan juga, bisa gak sih sambil jualan? Atau kakak pernah punya pengalaman kerja di tempat lain terus jualan juga gak sih?
1: Kalau member kita yang kerja di tempat lain malah banyak sih kak, kerja di tempat lain tapi tetap nitip. Salah satunya itu ada member kita yang titip di Mesam, itu sekarang aktif jadi perawat di rumah sakit.
0: Wow.
1: Iya, tapi tiap pagi nyempetin masak, karena kan kita jualannya sarapan, jadi mungkin beliau start masaknya jam 2, jam 3 sih, lumayan pagi, effortnya di sana sih. Terus nanti selesai jam 5, itu nanti beliau kuririn, jadi dikurir. Habis itu beliau mungkin istirahat dulu sejam 2 jam baru lanjut kerja. Jadi sudah selesai masak, dikurir, terus kita yang jualkan gitu sih kak.
0: Bisa berarti.
1: Bisa.
0: Jadi kayak gak ada alasan sih sebenarnya ya, kayak misalnya pengen dapet income dari gak cuman satu pekerjaan utama aja, tapi dari yang lain juga bisa. Kalau Kak Michelle sendiri ada ini, sebelumnya pernah usaha apa?
1: Sebelumnya dan sampai sekarang ada sih kak. Aku usaha baju.
0: Oke, okay. Berarti ini kerjaan tambahan?
1: Iya, ini kerjaan tambahannya.
0: Oke, okay. Nah itu ngejalaninnya tuh gimana kalau versi dari Kak Michelle untuk tetap bisa kayak istilahnya bekerja di dua tempat sekaligus?
1: Kalau usaha bajuku itu kan baru buka jam 9 pagi kak. Nah kalau misalnya bekal pagi kan biasanya kita tutup jam 10, jadi jam di toko bajuku namanya Kluwi itu udah ada karyawan yang jagain dulu. Jadi nanti misalnya udah selesai bekal pagi, baru aku mampir buat briefing dan juga ngecek-ngecekin stok kayak gitu-gitu. Jadi harus pintar atur waktu sih kak, apalagi in this economy ya kayaknya.
0: Iya, in this economy.
1: Gak cukup deh kalau baru punya satu penghasilan aja. Harus memang pintar-pintar atur waktu buat optimalin yang ada sih.
0: Jadi ini adalah kesempatan yang bagus juga ya, kalau misalnya ngelihat ada peluang, ada kayak istilahnya ini bisa kayaknya menghasilkan gitu ya. Nah ada selain itu mungkin kunci-kunci yang penting untuk diketahui ketika ingin melakukan pekerjaan dan membuka peluang yang lebih dari itu tuh ada gak sih? Kayak misalnya dari strategi penjualan, lokasi dan lain tuh ada gak sih?
1: Kalau untuk bekal pagi sendiri sih, karena fokus target marketnya kita ada di dua. Yang pertama pekerja sama anak-anak yang mau sekolah. Jadi penting banget lokasi yang strategis. Jadi cari tempat yang ramai. Sebenarnya tergantung usahanya sih kak. Kalau misalnya mungkin sama satu lagi customer bekal pagi yang sekarang kita baru ketemui. Kayak oh ternyata ada nih marketnya itu ibu-ibu rumah tangga kak, pemukiman. Jadi di Jempol kan banyak pemukiman rumah-rumah kan.
0: Betul.
1: Jadi mereka sering belanja.
0: Dan itu pekerja rata-rata ya.
1: Iya, sama ibu-ibu yang mungkin udah gak sempat masak kak, jadi beli banyak buat dibawa pulang, jadi dimakan sama keluarga gitu rame-rame. Biasanya ada sih yang kayak gitu. Jadi lokasi penting, cari-cari yang jalur ramai. Kalau misalnya mau usaha yang kayak bekal pagi ya, cari usaha yang jalur ramai. Terus untuk yang kedua itu menunya sendiri sih kak. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, produknya kan harus bagus dulu nih. Kalau misalnya produknya gak bagus ya gak ada yang mau mampir juga. Jadi selain dari konten, produknya harus dikuatin dulu. Kuncinya produknya harus bagus, harus enak, kualitasnya harus dijaga, biar orang nanti gak datang hari Senin rasanya enak, Selasa rasanya berubah, Rabu mikir-mikir datang lagi atau enggak ya. Terus habis itu juga menurut aku sih yang paling penting tadi produknya dijaga kualitasnya, dan juga kontennya dikuatin. kayaknya strateginya bekal pagi sih so far masih di situ, karena beneran kalau dari kita sih kerasa kebantu banget sama konten sih. Kalau dari bekal pagi sendiri.
0: Itu langsung buka di dua tempat sekaligus atau awalnya di mana yang duluan?
1: Awalnya kita di Pejanggi dulu Kak, dan itu juga baru berani bawa dikit sih, baru berani yang tadi aku sempat ceritain itu, kita baru bawa 50 porsi terus keguyur hujan. Besoknya kita dikitin karena kita takut hujan lagi, kita cuman bawa 30-an. Untungnya waktu hari itu tuh sisa dikit dan dibeli sama keluarga juga. Jadi selama semingguan lah penjualannya benar-benar on off gitu, apalagi
0: up and down ya,
1: up and down banget, kayak benar-benar nggak ketebak. Tapi akhirnya terus-terus kita kontenin, ada satu konten yang booming waktu itu, terus banyak lah dari situ tuh kebuka banyak banget peluang Kak, makanya benar-benar terbantu. Yang pertama banyak yang mau reach out buat jualan, jadinya sekarang kan juga suatu keunikan ya di bekal pagi punya banyak menu, itu kan suatu keunikan. Itu juga kita terbantu lah sama UMKM-UMKM yang titip. Jadi bukan teman-teman UMKM aja yang terbantu dapat penghasilan tambahan, tapi kita juga terbantu untuk mendapatkan ciri khas dari bekal pagi itu sendiri. Betul. Jadi teman-teman itu bisa menjadi solusi praktis, apalagi kita kan sering galau mau makan apa ya, tinggal datang, milih, selesai. Nah itu sih, jadi dapat dari konten itu dapat peluang bisnis yang tadi, peluang bisnis teman-teman gabung ke kita, terus yang kedua dapat pembeli yang senantiasa repeat order. Dan mereka tuh menurutku baik-baik banget sih Kak, kalau misalnya ada suatu makanan mungkin yang mereka beli hari Senin, Selasa, Rabu konsisten, Kamis beli lagi, terus mungkin gak sengaja error, mereka ngasih tahu. Terus setiap kita mau ganti tuh gak pernah mau Kak, kayak gak apa-apa diganti aja, gak usah Kak, kita tahu kok biasanya rasanya enak, besok nanti kita beli lagi aja, jadi gak mau diganti Kak.
0: Ya ampun, itu adalah rezeki yang luar biasa banget ya, dapat customer yang kayak gitu ya. Berarti lumayan banyak ya kuncinya. Tapi intinya sih mau konsisten terus sih.
1: Betul.
0: Walaupun kondisinya up and down, terus juga rasanya juga ada aja gitu ya. Ya namanya juga usaha ya, kita gak tahu juga banyak hal yang bisa terjadi ya sama usaha itu. Dan memberanikan diri untuk buka cabang yang di
1: Jempong
0: itu kapan?
1: Kalau Jempong kayaknya baru running sekitar 4 bulan apa 3 bulan gitu Kak.
0: Itu gimana ceritanya sampai kayak buka di Jempong gitu, ada yang nawarin atau gimana?
1: Gak ada yang nawarin sih Kak, kita menawarkan diri sendiri. Jadi waktu itu ngeliat kan, waktu itu pergi ke Jempong terus ngeliat, oh ternyata di Jempong ini lumayan rame. Jadi kayak ya coba deh buka lagi satu gitu. Dan puji Tuhannya penjualannya juga bisa ngebus banget. Waktu di Pejanggi kan udah lumayan stabil kita penjualannya waktu teman-teman UMKM join. Itu kita bisa stabil di 200-300 porsi
0: sehari.
1: Iya sehari.
0: Bukan sehari sih, sepagi itu.
1: Iya 3 jam lah.
0: Iya 3 jam.
1: Sekarang karena udah ada Jempong kebantu juga, kita bisa 600-700.
0: Wow, sebanyak itu ya. Dan ini kayak masih ada tempat-tempat yang harus dipenuhi lagi kebutuhannya. Ada rencana apa kedepannya untuk bekal pagi Mataram ini?
1: Kalau sekarang sih kita rencananya masih mau fokus besarin yang di dua cabang ini dulu Kak. Jadi misalnya udah kokoh, udah misalnya bisa berjalan sendiri tanpa aku sama pasangan aku, udah bisa berjalan tanpa kita, baru mungkin kita untuk mempertimbangkan buka cabang. Supaya jangan sampai kita buru-buru buka cabang sana sini tapi gak termaintain, jadi ujung-ujungnya customer kecewa gitu.
0: Oke, jadi tetap masih kontrol di masih yang dua ini. Cabang ini atau berdua-dua atau masing-masing satu cabang?
1: Masing-masing satu cabang.
0: Oh, oke, ntar kalau nambah satu lagi siapa nih yang kontrol?
1: Nah bingung.
0: Jadi masih fokus dulu,
1: masih fokus
0: ya
1: dua-dua.
0: Untuk dua cabang ini dulu, mau dibesarin, mau digedein. Kalau misalnya ada yang mau kolaborasi, dibuka kesempatan ya tadi. Kalau misalnya mau join di situ, ntar bakal dicobain dulu, karena kualitas adalah nomor satu buat Kak Michelle. Jadi kayak gitu teman Pro 2. Dan mungkin terakhir nih, Kak Michelle ada kayak pesan untuk yang mau buka usaha, terus juga untuk anak-anak muda nih yang masih mungkin bingung pengen cari peluang usaha, boleh deh di share sedikit, bukan sedikit sih, udah banyak. Udah banyak ilmu-ilmu yang mungkin Kak Michelle dapetin selama usaha ini.
1: Kuncinya sebenarnya sih mulai dulu sih Kak, apapun usahanya kan harus mulai dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau referensi usaha sih, menurut aku sekarang kita coba, aku juga sekarang lagi selain bekal pagi ya, tapi kalau teman-teman mau ikut kayak mau buka kayak bekal pagi, semacam bekal pagi itu boleh banget. Kita malah senang kalau misalnya mungkin ada yang terinspirasi atau Misalnya mau tanya-tanya gimana sih kak awal cara bukanya, aku mau buka kayak kakak, boleh tinggal DM aja bekalpagi.mataram. Tapi itu kan mungkin ada modal yang harus dikeluarin nih. Nah tapi teman-teman buat yang baru lurus kan kadang kita belum punya modal nih, biarpun dikata modalnya sedikit, tapi kan ukuran sedikit dan banyak orang berbeda-beda. Boleh teman-teman coba freelance sih, karena akhir-akhir ini juga lagi nyoba freelance yang online-online. Itu sekarang kan lagi banyak yang jadi content creator, dan biasanya mereka itu kekurangan nih orang-orang yang bisa ngedit. Teman-teman tuh bisa dawarin jasa ngedit konten-kontennya mereka. Itu kan gak susah sih buat ngedit konten, misalnya nawarin untuk voice over kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang brand-brand juga banyak sih kak yang butuh content creator. Jadi teman-teman mungkin bisa start dari sana, karena dunia digital itu menurut aku luas dan sekarang lagi berkembang banget. Dan gak perlu modal, cuman perlu skill. Jadi teman-teman tinggal bisa ngasah terus skillnya gitu.
0: Jadi dimana ada peluang dan itu bisa menjadi salah satu solusi, why not dicoba dulu ya, karena itu adalah kunci ketika kita mau tahu hasilnya tuh bakalan kayak gimana. Kalau misalnya nggak coba-coba nggak bakalan tahu kayak gimana ya. Dan semoga aja ini bisa jadi sebuah motivasi juga untuk teman-teman, untuk anak muda, untuk yang mau mendapatkan penghasilan tambahan lewat usaha lainnya juga. Thank you banget Kak Misha.
1: Thank you Kak.
0: Senang banget bisa sharing, bisa ngedapetin banyak pelajaran berharga ya, terutama untuk yang mau belajar membuka peluang usaha ya. Dan sukses buat Bekal Pagi Mataram ya. Semoga terus memberikan bekal-bekal setiap harinya ya. Tanpa bingung karena ada banyak pilihannya di situ.
1: Banyak banget.
0: Ya. Oke, kalau gitu sampai di sini sore ceria ya. Senang banget di lain kesempatan boleh deh kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang strategi-strategi yang lain juga ya Kak Michelle.
1: Boleh
0: banget ya. Dan pastikan teman-teman Pro 2 tetap stay tune karena Putri masih bakal nemenin kamu. Putri dan Kak Michelle pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai Dut

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senjata Fakur kembali hadir lagi untuk menemani kamu di edisi hari ini, hari Rabu ya, 13 Mei 2026 ya. Dan hari ini ada Putri yang bakal nemenin kamu dengan single-single religi, kata-kata mutiara Islami yang semoga saja bisa menyejukkan hati, jiwa, raga, pikiran ya, setelah seharian dengan rutinitas kegiatan kamu yang cukup padat, cukup banyak yang harus kamu selesaikan. Kenapa? Karena besok udah tanggal merah lagi, libur lagi, dan liburnya lumayan panjang ya teman Pro 2, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kayak bener-bener deh ngebuat teman Pro 2 harus mempersiapkan diri, menikmati liburan, dan menyelesaikan tugas-tugas kalau misalnya kamu pengen tenang gitu ya dalam menikmati liburan kamu, okay? Dan tentunya aku bakal balik lagi nanti ya, kita bakal jeda dulu karena saatnya dikumandangkan azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

lagunya Raim Laude yang Iqra ini benar-benar kayak dalam banget sih maknanya menurutku, teman Pro 2, karena emang ada nuansa spiritual, terus juga mengajak kita gitu ya untuk ngebaca gitu ya, kita nih siapa sih sebenarnya gitu ya, dalam hidup ini apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang patut untuk kita renungkan gitu ya, dan tentunya lebih fokus sama kita nggak lupa untuk bersyukur, merendahkan diri gitu ya di hadapan sang pencipta kita gitu ya, dan sadar kalau kita itu hanyalah satu bagian kecil gitu ya dari kehidupan ini, dari semesta yang sangat besar banget gitu ya teman Pro 2, dan semoga aja itu ngebuat kita tuh makin paham nih apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan dari Yang Maha Kuasa gitu ya, dalam menyikapi, mensyukuri gitu ya, dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, karena waktu kita cuman sebentar ketika kita hidup aja, dan kita gak tahu kita bakal hidup tuh sampai kapan, kita bakal bisa dikasih kesempatan itu sampai kapan gitu ya oleh Allah Subhanahu Mata Allah. Jadi selagi masih ada waktu, kesempatan, mari kita cari makna hidup yang ingin kita dapatkan di dunia ini untuk bekal kita di akhirat nanti.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.

Okay, teman pro 2 ya. Aku mendengar solawat itu jadi ikut bersolawat juga sih ya, karena emang salah satu bacaan yang bisa membuat kita melafazkan hal baik gitu ya lewat solawat ini. Dan biasanya baca solawat berzanji ini memang salah satu tradisi ya ketika ada yang mau berangkat untuk umroh, berangkat untuk berhaji ya. Dan sekarang mungkin di antara keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu, ya tetangga kamu gitu ya, mungkin ada yang sedang melaksanakan ibadah haji juga. Kita doain aja ya di sana ibadahnya bisa berjalan dengan lancar, semuanya tanpa ada kendala yang berarti gitu ya, dan kembali lagi ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga aja juga mungkin kamu juga diberikan kesempatan yang sama untuk berkunjung ke tanah suci.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman pro 2. Gak berasa banget ya waktu aku nemenin kamu di gelaran Senja Tafakur sudah menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Dan Dipa udah siap untuk nemenin kamu di gelaran pro 2 FM selanjutnya. Nanti bakal ada jaga malam ya sampai di jam 12 malam. So Putri pamit langsung dari Jalan Angkut 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

giving up yet. I'm not giving up yet.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, untuk malam hari ini Museum Negeri NTB menggelar program Museum Masuk Sekolah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia anak. Kali ini dirangkaikan dengan NTB Mendongeng Bunda Sinta Bercerita menyasar SD 5 Batu Mekar Kecamatan Lingsar 12 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda melalui pengenalan koleksi museum, permainan tradisional, serta kisah-kisah rakyat yang syarat makna, nilai moral, dan kearifan lokal. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkumham NTB, melaksanakan penyerahan serentak pencatatan lagu musik daerah, ekspresi budaya tradisional atau IBT kekayaan intelektual komunal di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional WhatsApp Campus Calls Out, penandatanganan PKS serentak, dan penyerahan sertifikat ekspresi budaya tradisional tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, sertifikat pencatatan kekayaan intelektual komunal untuk lagu dan musik daerah NTB diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi NTB, Muhammad Ihwan. Adapun 5 lagu dan musik daerah NTB yang pencatatannya diserahkan yaitu Gendang Belek, Gendang Nuja, lagu Nasi Kododae, lagu Lajei, dan lagu Latimasa. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. So, teman Pro 2, don't go to anywhere and keep stay tuned on 104.2 FM, Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Setelah ini bakal ada Music Live Chat barengan sama Edit dan Ellen dengan bintang tamu Alicia Dira. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi, pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Metro UFM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau

0: lagu.
1: Oh, enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Aduh. Foto mantan.
1: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Nggak
1: apa-apa, nggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat saya sebulan tuh bisa bikin berapa lagu tuh?
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu kayak.
0: Ada tiernya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Jadi
0: yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip enggak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: Iya,
1: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan kelima udah kesini lagi cuy.
0: Iya.
2: Wow. Terbukti ya sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2-3.
1: Lupa. 2-3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Apa? Jadi perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya. Maksudnya ada poin

0: poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Sedap. Alisa Dira,
1: oh, Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja emailnya.
0: Jadi sekarang gue aja nyanyi.
1: takut jomplang lagi ya nih.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih bareng sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
1: Ya benar.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Kecil, oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang ngeca Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kirain lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Mm-hmm. Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Ya, jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Oke.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong. Jangan sampai, berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek. Bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuma makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur
2: banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes. Betul.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
0: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris.
0: Oh,
2: gitu kan.
0: Okay.
2: Terus juga dari apa ya? Gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang gitu.
0: Oh, bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
3: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih kayak.
0: Okay.
2: Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Yeah.
2: Kayak misalnya lu enggak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lo harus tahu denger dangdut, harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue nggak bisa tutup telinga.
3: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
3: Kita disuruh gambar pohon nggak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
3: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum. Kalau di UI itu belum boleh.
3: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
3: Iya, yes, betul.
0: Betul,
3: betul.
0: Ya,
3: statistika.
2: Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana. Dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak, oh mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini, kayak gitu-gitu.
0: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
3: Oh ya? Serius?
2: Ada.
3: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Oh gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
3: Ini iya, soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
0: Jarang.
3: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
0: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
3: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Tertawa itu.
3: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
0: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
3: Betul.
0: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
3: Coba bayangin cara, buat statistik lagunya nanti dilihat
2: statistik
3: juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
3: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak Semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
3: ini? Iya, itu kasar. Iya kan?
2: Bener-bener. Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
3: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya.
3: Sulit.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow. Tapi untuk lagu ini sedihnya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
0: Apa tuh salah
2: yang
0: satunya?
2: Menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
0: Langsung kayak wah ini gua banget nih gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
3: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
3: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
3: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
3: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
3: Oke.
0: Benar-benar. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrol dua pernah sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
0: Dan kemana-mana tetap di MLC
3: Music Live Chat.
2: Bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

2 balik lagi ke Pro 2 FM Mataram barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya Dipa bakalan nyuruh kamu curhat. Langsung banget gak tuh. Tapi sebelumnya Dipa mau sapa-sapa kamu dulu yang baru gabung di aplikasi RRI Digital. Hai semuanya, selamat malam. Dan juga buat kamu yang lagi di perjalanan, pokoknya hati-hati di jalan karena keselamatan tuh nomor 1 ya. Jadi terus dengerin 104,2 MHz supaya perjalanan kamu juga seru, karena bakal ada cerita-cerita seru dari teman Pro 2. Karena ini adalah segmen cerita penutup hari. Dari jam 9 malam sampai jam 11 nanti kamu bisa curhat-curhat, bisa cerita-cerita juga teman Pro 2 di WhatsApp kita 0819020570000, atau kalau kamu mau ke Instagram boleh juga di Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2 and the best way, Dipa tuh suka banget sama lagunya Ray yang baru ini, Skin and Bones. Like, ini tuh kayak versi Where is My Husband yang lebih-lebih upgrade gitu loh. That's why I love it. Dan masih ada single-single yang Dipa suka nih teman Pro 2 yang bakal Dipa share juga ke kamu sebelum kita menuju curhatan nantinya ya. Ada Nona, Alpha Max, dan juga Luke Combs yang bakalan Dipa puterin.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Alright teman Pro 2, udah pukul 9.24 ya. Udah hampir 30 menit nih berlalu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang baru aja join di 104,2 MHz or lagi streaming di aplikasi RR Digital, bisa banget curhat sekarang supaya kamu gak kelewatan nih sampai jam 11 nanti ya, karena kita masih di segmen cerita penutup hari and dipas super duper excited untuk bacain curhatan kamu, so jangan lewatin ya. Anyway, ini teman berdua, kalau namanya jodoh itu kita gak tahu ya siapa gitu dan kapan datangnya gitu kan. Tapi kalau misalnya nih kamu lagi menjalin hubungan, terus hubungannya tuh toksik, kamu bakal lanjutin itu enggak? Maksudnya menjadikan dia sebagai jodoh kamu gitu. Nah, ini teman kita nih lagi di tahap kebimbangan gitu loh, teman Pro 2. Namanya tuh Fitria. Jadi dia tuh butuh diyakinin nih sama teman Pro 2 katanya. Dia sama doinya itu udah pacaran putus nyambung kan, 4 tahunan gitu. Orang tua mereka tuh udah saling kenal, which is niatnya mereka tuh mau nikah di tahun 2026 ini. Tapi nih ya, doi itu lagi-lagi balik, gak jelas komunikasinya. Terus kayak udah didiemin kan sama si Fitria ini sampai sebulan gitu. Nah, ini tuh kayak gimana ya bilang selesainya gitu ke orang tuanya si Fitria dan ke orang tuanya si doinya gitu. Terus kayak dia bilang gimana nih caranya menjalani life after break up. Katanya dia mau marah banget nih Fitria ini. Apa ya, ini tuh bukan suatu ujian sih menurut Dipa ya. Ini tuh suatu petunjuk gitu loh. Kayak bayangin aja nih, kalau kamu misalnya pertahanin orang kayak gitu, nanti setelah berumah tangga, seberapa sedihnya kamu kalau makan hati sama kelakuannya dia, ya gak sih? Maksudnya kayak kalau putus terus balikan sekali masih bisa dimaklumi lah ya. Tapi kalau putus nyambung terus sampai diam-diaman gitu, coba deh pikirin lagi. Berarti kalian belum secure nih buat ngejalanin hubungan. Ngeri-ngeri banget ya kalau misalnya nanti pas nikah gitu, amit-amit gitu ya, gampang ngomong buat pisah kayak pas pacaran gitu. Waduh, takut banget tipe tuh. Tapi ini mungkin aja kalau misalnya di hati kamu tuh ada hal yang gak serak, gak yakin, itu tandanya emang kamu udah di jalan, gak di jalan yang tepat gitu loh. Mending gak usah aja. Karena apa? Karena pasti keraguan itu ada alasannya gitu loh. Coba komunikasiin aja sama orang tua kamu ya. Jadi jangan ke orang tuanya dia dulu, ke orang tua kamu dulu gitu. Karena ya mumpung belum ke jenjang yang serius ya gak sih?

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tau Samawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tau Samawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

Alright teman bro 2, itu dia stay by my side ya. Jangan kemana-mana teman bro 2, aku mau kamu stay by my side. Tapi stay di 104,2 FM dong ya, teman terbaik kamu. Dan teman bro 2, buat kamu yang belum curhat, yang belum cerita, kita masih dalam sesi cerita penutup hari. Jadi jangan lupa buat cerita-cerita, buat curhat-curhat ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Okay, atau bisa kamu langsung aja untuk download aplikasi RRI Digital dan komen-komen di sana curhatan kamu apa, atau misalnya sekedar sapa-sapa juga boleh banget, hai-hai gitu. Anyway, buat kamu teman berdua yang juga dalam perjalanan kayaknya lagi nyari makanan malam gitu ya, atau ya lagi kelaparan gitu. Ya udah, langsung aja kamu cari makanan yang enak yang bisa ngenyangin kamu malam ini ya. Okay, teman bro 2, kita bakalan lanjut ke curhatan berikutnya dulu ya. Okay, teman bro 2, ini ada teman kita nih yang curhat ya. So, ini katanya nih dari kakak Lia. Menurut teman bro 2, lebih baik nyesel karena nyoba atau nyesel karena gak nyoba? Ini konteksnya tuh cowok ya. Maksudnya, dia tuh bingung ngajak kenalan cowok yang dia temuin di KRL. Udah sering ketemu dan sering satu gerbong juga gitu. BTW, ya si Lia sih yang love at the first sight gitu kan. Ya dianya kebawa salting gimana tuh. Dan kayaknya si cowoknya tahu gitu kan. Yang bikin aneh tuh dia selalu nungguin si Lia ini buat masuk gerbong gitu. Kayak misalnya 2 kali transit selalu sama dan duduknya di tempat yang sama, walaupun gak sebelahan ya. Misal si Lia nih berhenti di stasiun A gitu, dia ikut bahkan di E paling ujur gitu. Terus jujur senang banget katanya, tapi di satu sisi itu karena dia tuh pengen banget kenalan, gak ngarap lebih katanya, karena di umur dia yang sekarang itu ngerasa, ah aku belum pas deh buat punya pasangan katanya. Dan lucunya, pas si Lia ini turun di stasiun tujuannya tuh, dia sama-sama nyariin dan ngeliatin satu sama lain gitu loh. Bahkan pas duduk hadap-hadapan gitu, kayak wah ada yang ngalangin pandangannya gitu kan. Kayak saling nyari gitu, saling nengok. Terus kayak pengen ngajak kenalan si Lia ini kan. Tapi gimana caranya, aneh gak sih tiba-tiba ngajak kenalan katanya. Tapi kalau menurut tipe pribadi ya Lia, make the first move itu gak harus cowok kok, cewek juga boleh ya. Apa ya, orang yang jatuh cinta tuh selalu kayak gini ya. Maksudnya, aduh malu, malu, malu gitu. Coba deh kamu yang mulai duluan, gak apa-apa kok cewek mulai duluan ya. Karena ya apa ya, gak harus tunggu si cowoknya mulai ya gak sih teman bro 2. Kadang kita harus ngegas juga nih.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Oke, 3 menit lagi menuju jam 10, teman Pro 2. Kayaknya di malam yang dingin ini, kamu yang merasa sepi, sini buru-buru ya curhat ke Dipa. Daripada kamu kesepian mulu, mending ngasih tahu Dipa nih perasaan kamu kayak gimana malam ini ya, supaya agak plong dikit. Dan juga bisa ya sedikit mencurahkan apa yang kamu pikirin ya. Teman Pro 2, anyway Dipa mau curhat nih. Ternyata dari kasus yang viral belakangan ini, kayak ada kan lomba debat gitu ya. Ternyata kata-kata tuh seberpengaruh itu ya. Makanya kalau orang bilang, ah belajar public speaking mah gampang, ngomong doang mah gampang, enggak. Kalau kita salah ngomong dikit tuh benar-benar, apalagi jejak digital ya teman Pro 2. Itu tuh sesuatu yang kalau udah di internet ya orang bisa ngelihat dengan bebas gitu loh. Mengaksesnya dengan bebas asalkan kita ngasih aksesnya gitu kan. Jadi ketika kita membuat kesalahan itu akan tetap bakal ada di sana di internet gitu. Dan kita gak bisa menyalahkan orang kalau mengakses itu kan. Dan kalau misalnya kamu nih, gini deh, kita tuh belajar untuk jangan menyepelekan profesi orang lain gitu. Sebenarnya dari acara itu ada dua POV ya yang salah. Maksudnya bukan cuma dari jurinya, tapi jadi dari MC-nya gitu kan. Pemilihan kata sebenarnya bukan salah profesinya, tapi mungkin kesalahan diksinya gitu, perilakunya gitu, menyikapi. Tapi yang dihakimi adalah profesinya. Jadi sebenarnya maupun dia basicnya MC wedding, MC apalah gitu ya, kita tuh gak berhak menghakimi profesi orang gitu. Karena itu kan perilakunya yang salah. Jadi dia tuh sampai kehilangan beberapa pekerjaannya gitu teman Pro 2. Tapi menurut Tipa ini tuh jadi pembelajaran sih buat kita semua ya, gak cuma buat MC aja tapi buat kita semua. Apapun yang kita upload ke publik itu pasti udah jadi milik publik, konsumsi publik gitu. Dan kita harus be wise untuk apa yang kita bakal share, untuk apa yang kita bakal katakan. That's the reason why mungkin ada the power of jeda ya, supaya kita bisa mikir dan menyikapi dengan bijak gitu. Jadi gak semua hal itu kita harus langsung respon gitu loh. Makanya active listening itu penting, mendengarkan secara aktif, gak cuma kita nyimak terus nyari jawabannya gitu. Maksudnya sambil nyimak kita nyari jawabannya, bukan fokus sama poin-poin yang dia sampein gitu. Jadi ini jadi pelajaran sih buat kita semua ya teman Pro 2, untuk lebih wise lagi dalam berkata-kata, berperilaku. Karena wow, jejak digital tuh benar-benar nyata teman Pro 2. Jadi please be wise aja.

Alright teman bro 2, dan teman bro 2, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan enjoy the ride, enjoy the music, enjoy the whole vibes, karena Dipa masih bakalan bacain curhatan kamu teman bro 2. Dan buat kamu juga yang baru gabung di line 104,2 MHz, hai. Teman bro 2, sehat selalu ya, karena belakangan ini banyak banget teman Dipa yang sakit. Jadi Dipa mau kamu sehat, kamu kuat, jaga vitaminnya, jaga diri ya. Karena aku gak mau kamu sakit teman bro 2. Pokoknya kamu harus sehat selalu, karena Dipa gak pernah skip buat excited baca curhatan kamu ya. So, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman bro 2. Karena sehat itu kan mahal banget ya. Karena kalau udah sakit tuh kayaknya banyak hal gitu yang ketunda, banyak hal yang harus didiemin gitu ya. Akhirnya kita harus berlari mengejarnya. Anyway, teman bro 2, ini ada curhatan sebenarnya dari temannya Dipa, yang dia tuh finally bisa pulang ke Bandung karena dari sepupunya itu kecil kemarin baru lahir gitu ya, dia belum sempat pulang gitu. Akhirnya dia tuh ada kunjungan kerja ke Jakarta, terus dia kayak nyempetin gitu, akhirnya sekalian aja dia ke Bandung gitu, karena bakal libur panjang juga gitu kan, tanggal 14-15 gitu. So ya, pokoknya dia happy banget karena pas banget momennya dia bakal libur panjang. Okay, good gen ya. Yeah. Jadi yang curhatin namanya Gibran. Okay, happy holiday Gibran. Selamat berkumpul sama keluarga kamu. Kamu libur panjang kemana sih? Kita mau pro 2. Dima masih di sini kalau libur panjang ya. Kita ketemu besok lagi malah. Jadi buat kamu yang libur panjangnya mungkin lebih milih buat di rumah aja, ya udah nggak apa-apa. Atau ya mungkin udah ada rencana mau pergi-pergi, kayaknya seru tuh ya. Mungkin kamu bisa pergi kemana gitu ya, yang kamu suka, yang udah lama kamu pinginin gitu kan. Terus buat kamu juga yang lagi pengen pergi ke misalnya sama orang yang kamu sayang, jangan sampai itu terlewat ya, karena kita gak tahu lagi kapan kita bisa pergi sama mereka gitu. Once moment in a lifetime. So please enjoy the moment ya. Yeah.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram 104,2 MHz, tempat terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana? Kamu udah sedikit lebih lega, udah curhat? Hopefully ya. Jadi Dipa juga harap kamu bahagia selalu. Dan ya, pokoknya happy selalu. Dan jangan bersedih ya kalau kamu udah curhat ke kita. Anyway, kita bakalan moving on ke curhatan berikutnya, teman Pro 2. Jadi dia ini ada seorang perempuan, namanya itu Hovifah. Dia nanya ke abangnya kalau dia tuh pengen merantau gitu ke kota lain selain Jabodetabek gitu. Gimana nih bang gitu. Terus jawabannya, gak usah. Katanya kalau soal keamanan, Jabodetabek khususnya Jakarta itu tempat ternyaman buat cewek katanya. Dan teraman gitu. Karena Jakarta kan selalu ramai pilihan ya, akses transportnya banyak gitu, mudah gitu. Jadi gak perlu takut kemana-mana sendiri, bahkan sampai malam sekalipun gitu kan. Yang penting punya prinsip dan gak mudah terbawa arus yang jelek gitu. Apa ya? Minusnya sebenarnya macet aja sih kayaknya. Maksudnya tiap tempat tuh ada plus minusnya ya. Maksudnya gak bisa digeneralisir juga. Pengalaman tiap orang kan beda-beda ya. Kejahatan di mana-mana juga ada gitu kan. Tapi aku setuju sih sama transportasi umum Jakarta itu banyak pilihan. Maksudnya kayak lebih mudah gitu loh dari kota lain gitu. Mau kemana-mana tuh gampang gitu. Jadi rules hidup di kota lain tuh sebenarnya harus berani. Dalam artian tuh mandiri ya. Mawas diri sama punya prinsip. Masalah aman gak aman itu kembali ke kita masing-masing sebenarnya ya. Sekiranya ya mungkin mau main-main sama temen, dikasih maksimalnya sampai jam berapa, terus jam berapa sekian udah di rumah gitu. Jadi ya harus be wise aja sih menurut Dipa. Oke. Dan teman Pro 2, ini ada juga Kak Lara Purnamasari ya, yang udah gabung. Jadi dia tuh pengen denger lagunya Olivia Rodrigo dengan Driver's License. Oke. Siap Kak Lara, kita puterin dulu buat Kak Lara ya. Ini ada Driver's License by Olivia Rodrigo.

0: Desa Penemu Kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Oke teman Pro 2, gak berasa kita udah di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Thank you so much buat kamu yang udah cerita-cerita teman Pro 2, yang udah curhat. Dan selain dari jam 11 sampai jam 12, kamu bakal ditemenin sama Jazz Music. Bakal ada music-music yang mengudara nemenin kamu. So, thank you for stay tune teman Pro 2. Di pemer tugasannya.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bersama Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang kerja. Ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Kamis, 14 Mei 2026, dari kawasan Lago 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, memegang teguh janji. Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, teguh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali. Dan dia juga tidak pernah berbohong.
1: Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya.
2: Benar, semoga kelak anakku pun sebaik dia.
0: Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya.
1: Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah.
0: Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana.
3: Ada apa baginda raja mengumpulkan kita seperti ini?
1: Entahlah, semoga bukan pengumuman perang.
0: Dalam kerumunan tersebut, terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang, menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian, sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua, sedangkan dia tidak memiliki anak yang bisa meneruskan tahtanya.
1: Jadi, aku berniat untuk mengangkat raja baru. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan bisa memenuhi 3 syarat dariku.
0: Orang-orang mulai berbisik riuh.
1: 3 syarat tersebut adalah selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah apapun yang terjadi.
0: Semua orang langsung terdiam. Siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus? Padahal mereka harus bekerja. Dan siapa yang sanggup beribadah malam hari terus-menerus setelah lelah bekerja seharian?
4: Astagfirullah.
0: Tiba-tiba saja terdengar suara yang memecah keheningan.
5: Hamba sanggup, baginda raja.
0: Di hadapan raja dan seluruh rakyat yang berkumpul, dia berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Dan dia yakin dirinya bisa. Maka, sang raja pun menyerahkan kerajaan dan seluruh kekuasaannya kepada Bashar. Penobatan Bashar pun dilaksanakan. Setelah resmi menjadi raja, Bashar berganti nama menjadi Zulkifli. Artinya adalah orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli menjalankan tugasnya sebagai raja yang baik. Dia memimpin dengan bijaksana dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil. Nabi Zulkifli merupakan teladan yang sangat baik. Dia menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari serta beribadah di malam hari.
4: Allahu Akbar.
0: Meskipun berat dan lelah, dia tidak pernah melewatkan puasa serta ibadah malam. Karena keteguhan imannya inilah, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Beliau bertugas untuk membimbing umatnya agar beriman kepada Allah. Nabi Zulkifli merupakan sosok raja yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan berarti tidak ada cobaan yang menimpanya. Suatu ketika, muncul kelompok pemberontak yang ingin menurunkan Nabi Zulkifli dari kursi raja. Untuk melawan para pemberontak itu, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk berperang.
1: Ampun baginda raja, kami sungguh ingin berperang, tapi...
6: jika kami mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus keluarga di rumah.
0: Satu persatu, rakyat mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi berperang karena takut mati. Nabi Zulkifli memahami ketakutan rakyatnya. Dia pun berjanji untuk memohon perlindungan kepada Allah agar tidak ada satupun yang gugur di medan perang. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Pasukan mereka berhasil memenangkan pertempuran tanpa ada satupun korban. Semua prajurit berhasil pulang dengan selamat. Setelah itu, cobaan kembali datang. Iblis merasa tidak suka melihat iman dan takwa Nabi Zulkifli yang begitu kuat. Tidak sekalipun Nabi Zulkifli pernah marah. Karena itulah, Iblis ingin sekali menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Malam hari, ketika Nabi Zulkifli sedang melakukan ibadah malam, Iblis datang dengan penampilan menyerupai seorang kakek tua. Kakek tua itu memohon kepada penjaga pintu agar diizinkan bertemu dengan Nabi Zulkifli.
7: Tidak bisa. Raja berpesan agar tidak ada siapapun yang mengganggu saat beliau beribadah malam.
3: Tapi masalahku ini penting sekali. Tolong sampaikan pada raja.
0: Kakek itu terus-menerus memohon, membuat para penjaga merasa kasihan. Para penjaga itu menemui Nabi Zulkifli dan menyampaikan masalah yang dialami oleh si kakek.
1: Minta kakek itu datang ke pengadilan besok pagi.
4: Baik, Baginda.
0: Si kakek pun pulang dan berjanji akan datang esok hari untuk mengikuti proses pengadilan. Hari berikutnya, Nabi Zulkifli menunggu kedatangan si kakek itu. Namun, si kakek tidak kunjung datang. Dia sengaja datang terlambat.
3: Mohon maaf, ada kejadian mendadak yang menimpa aku sehingga aku terlambat. Apakah sekarang aku bisa menemui raja?
4: Raja berpesan, datanglah lagi esok hari. Kali ini, jangan lagi terlambat.
0: Sayangnya, hari berikutnya pun si kakek tidak datang lagi.
4: Kakek tua itu tidak pernah menepati janjinya. Kasihan Baginda Raja. Beliau pasti lelah menunggu.
0: Nabi Zulkifli tidak tahan lagi menahan rasa kantuk. Kemudian, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia berpesan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu apapun yang terjadi. Lagi-lagi, si kakek jelmaan iblis itu datang dan memohon agar diizinkan untuk bertemu dengan raja. Tapi kali ini para penjaga itu menolak dengan tegas. Si kakek menggerutu sendirian.
3: Bagaimana mungkin dia bisa terus bersabar? Padahal aku berkali-kali ingkar janji dan membuatnya menunggu seperti itu. Lihat saja, apakah dia masih bisa terus bersabar?
0: Iblis itu menyusup masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli.
3: Hei Raja, bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang.
0: Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, tidak ada manusia yang bisa masuk.
1: Engkau adalah musuh Allah.
3: Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka, kulakukan perbuatan yang bisa kau saksikan sendiri agar kau marah.
0: Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli melanggar janjinya. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli sama sekali tidak pernah marah. Beliau juga terus berpuasa dan beribadah malam. Subhanallah.
8: 104,2 Pro 2 FM Mata

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini bersama saya Titi Nandini. Penampilan membanggakan ditunjukkan atlet taekwondo Kota Mataram di level nasional dalam ajang bergengsi Ksatria Nusantara PBTI Seri 2 yang berlangsung di Bali pada 8 hingga 10 Mei yang lalu. Kontingen Mataram berhasil membawa pulang 2 medali emas dalam persaingan ketat para atlet terbaik di Indonesia. 2 medali emas tersebut dipersembahkan oleh Dani Ali Stewart yang tampil di kelas senior U54 kg putra dan Bai Jingga Intana Saufa pada kelas senior U49 kg putri. Keduanya menunjukkan performa terbaiknya dan mampu menaklukkan lawan-lawan tangguh yang dihuni atlet-atlet level nasional. Capaian di Bali tersebut juga diyakini menjadi suntikan motivasi menjelang Porprov NTB 2026. Pengkot Taekwondo Mataram optimis mampu melampaui target medali emas yang dibebankan pada cabang olahraga tersebut. Direktur Utama LPPR RI Ihendra Smo berkomitmen RRI menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkahnya dilakukan melalui kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni dalam program publikasi Piala Dunia. RRI ingin memastikan atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, RRI tidak hanya menghadirkan siaran olahraga, tetapi juga memperluas akses layanan publik yang inklusif. Sementara itu, saat pertandingan berlangsung, RRI menghadirkan siaran langsung, reportase lapangan, dan dialog interaktif bersama publik. RRI juga melakukan diseminasi konten melalui media sosial hingga kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Menurut Hendra Smo, pendekatan multiplatform dilakukan menyesuaikan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin dinamis. Publik saat ini dinilai tidak hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, dan podcast digital. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap umat-Nya. Meski Isa Al-Masih naik ke surga, kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah jauh dari kehidupan manusia. Dalam setiap langkah, Tuhan hadir memberi penghiburan, harapan, dan damai sejahtera. Mari menjadikan peringatan ini sebagai pengingat untuk terus menebarkan kasih, menjaga persatuan, serta menghadirkan kebaikan bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Semoga damai Tuhan memenuhi hati dan kehidupan.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Hari apa ini? Hari Kamis, 14 Mei 2026. Dan hari ini hari libur ya teman Pro 2, berkaitan dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi liburnya itu di edisi hari Kamis. Mungkin besok ada yang masih libur juga. Ada juga yang kayaknya besok masuk gitu. Sama juga sih hari ini ada yang tetap masuk bekerja atau beraktivitas. Tapi semoga aja aktivitasnya tetap semangat ya. Dini akan menyemangati kamu nih teman Pro 2, karena banyak banget informasi-informasi seru, terus juga single-single asik yang bisa kamu simak untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi dulu untuk yang udah siap-siap juga akan berolahraga sepertinya hari ini. Dan benar-benar waktu long weekend ya, bisa dibilang kali ini kamu emang benar-benar pengen me time. Salah satu me time-nya itu adalah ya dengan

0: Iya, saya tahu.
1: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Gary 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

hari ini hari libur ya Taman Pro 2. Jadi sepertinya banyak waktu deh untuk lebih ke menyelesaikan tugas-tugas kamu yang kemarin-kemarin ya. Kayaknya ada deadline-deadline sih sebenarnya, tapi kayak udah minta pertambahan waktu gitu kan. Dan di injury time-nya kamu benar-benar lagi panik banget nih. Jadi ingat sepak bola ya Taman Pro 2, yang memang sebentar lagi kita akan langsung bisa menyaksikan sekaligus mendengarkan melalui RRI Piala Dunia 2026 nih. Kira-kira kamu udah punya jagoan belum? Ayo. Kalau misalnya Taman Pro 2 udah punya jagoannya, wah semoga aja Taman Pro 2 bisa nonton nanti dan bisa fair gitu ya, gak sampai baper banget kalau misalnya timnya kalah ya. Karena yang namanya pertandingan, perlombaan itu pasti harus ada yang kalah dan ada yang menang. Yang penting udah nunjukin yang terbaik aja. Oke. Jadi untuk yang emang kayaknya hari ini juga ada yang mau latihan-latihan bola juga, mungkin karena ikutan klub bola, Oke, Dini bakalan temenin kamu dengan single-single yang asik-asik banget untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan Taman Pro 2 juga yang sepertinya pagi ini udah siap dengan outfit olahraganya. Udah bener-bener kayak wow, udah yang kayaknya emang bisa nih kayaknya untuk berolahraganya itu bener-bener semangat gitu ya. Oke, biar Taman Pro 2 semakin semangat terus nih pastinya, Dini bakalan kasih single-single lagi di Magic Hour kita kan.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Kalau di luar sana kamu sudah menghirup udara pagi ya sambil dengerin lagu-lagu di Pro 2, terus penasaran kira-kira nih cuacanya bakalan bertahan jadi segar terus agak cerah seperti pagi ini atau gimana ya ntar siang ya. Pasti udah penasaran banget dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke, Dini ambil dari bmkg.go.id ya. Untuk edisi pagi hari ini, teman Pro 2 bakalan berawan aja dengan suhu udara kisaran 25 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara 77 hingga 87%, angin 3,2 km per jam arah angin timur. Kemudian siang hari nanti bakalan hujan ya dengan suhu udara 29 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 77%, kecepatan angin dari 6,9 km per jam atau juga mencapai 27,7 km per jam arah angin tenggara. Wow, berangin ya. Kemudian nanti di sore hari bakalan cerah kembali dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 84%, kecepatan angin dari 24,5 km per jam arah angin timur. Malam hari nanti bakalan berawan kembali dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88 hingga 93%, kecepatan angin dari 9,7 km per jam hingga 17,3 km per jam dan arah angin masih timur. So, hari ini akan ada potensi hujan, teman Pro 2, walaupun suhu udaranya mencapai 32 derajat Celcius sih ya. Jadi, pastikan teman Pro 2 untuk menjaga diri dengan baik. Salah satu caranya ya mengcover diri kamu mungkin dengan tetap berolahraga, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Kemudian jangan lupa juga teman Pro 2 untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar juga ya, dan mungkin ini berpengaruh nih ke atmosfer kita, salah satunya dengan menjaga kelestarian lingkungan. Oke, okay? Yaudah, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini. Dini masih nemenin kamu di Spada.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Wah, indah banget pantainya.
3: Apa nih? Kali minuman. Kok banyak sampah bekas makanan ya? Bersihin.
4: Wah, cewek. Sampahnya
5: mana? Bang, sini aja deh. Gak ada yang tahu juga.
4: Beauty. Hai. Lagi ngapain?
3: Ini lagi bersihin sampah. Eh, kalian berdua? Ya ngapain nih berdua di sini?
4: Oh, enggak, itu ya, aku bilang ya tadi. Itulah, sorry lah pada pagi banget.
6: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: RRI.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

tumbuh jadi satu. Yang satu ini Andrea Lee featuring Sandi Sondoro, teman Pro 2. Spesial untuk kamu yang pagi hari ini udah tumbuh rasa-rasa ingin istirahatnya. Ada fenomena apa pada diri kamu ya teman Pro 2? Sampai baru bangun, baru aja harus memulai hari, udah mau kayaknya istirahat aja, mau tidur lagi. Waduh. Tapi enggak ya, untuk teman-teman kita yang sedang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya. Pastinya untuk umat Kristiani yang pagi hari ini lagi sibuk-sibuk banget, mungkin pagi-pagi mau ke gereja atau mungkin pagi ini ada doa-doa gitu. Semoga semuanya bisa berjalan lancar ya acara-acaranya ya, sampai kelar nanti deh tahun Pro 2 ya. Jadi memang untuk teman Pro 2 yang selalu ingin memberikan rasa kasih gitu, dan juga pastinya mempunyai jalan atau proses hidup yang pastinya itu bisa terus selamat nantinya. Semoga ya bisa tercapai deh semua doa-doanya ya untuk kamu yang memang sepertinya tahun ini itu adalah tahun yang cukup berat mungkin, atau tahun ini itu benar-benar tantangan tersendiri untuk kamu. Nah, apalagi kalau bukan kita kembali ke Tuhan ya, untuk bisa terus semangat, untuk bisa pastinya menjadikan kita anak muda yang selalu percaya bahwa pasti kita akan dibantu nih, pasti Tuhan selalu bersama kita gitu. Jadi semoga nih teman Pro 2, untuk kamu yang pagi hari ini sedang khusyuk-khusyuknya, fokus-fokusnya berdoa ya, terutama untuk teman-teman umat Kristiani pagi hari ini, pokoknya tetap semangat aja.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

104,2 FM Teman Pro 2. Untuk kamu yang udah nonton film sequelnya setelah 20 tahun yang kemudian akhirnya rilis sequelnya, yaitu The Devil Wears Prada 2, ya, Anne Hathaway and Meryl Streep, ya Teman Pro 2. Kayaknya kamu bernostalgia banget sama kisahnya Andy Sachs, ya. Dimana pastinya untuk Teman Pro 2 yang suka sama filmnya emang udah dari dulu gitu, dan akhirnya bisa rilis di tahun ini sequelnya, lanjutannya. Dan seluruh pemainnya itu bisa tampil lagi di filmnya gitu. Wah, keren banget sih ya, melihat milestones yang udah mereka jalani 20 tahun terakhir. Karir mereka tetap mentereng gitu, semua pemainnya, hampir dari Emily Blunt juga gitu. Itu tuh keren banget sih, ya enggak? Mungkin rajin olahraga dan sudah masuk ke gaya hidup sehat sih ya. Karena memang kesadaran nih yang perlu banget, terutama untuk kita nih masyarakat Indonesia, terhadap pentingnya menjaga asupan gula, harus mulai dari sekarang gitu. Dan senangnya sekarang ini sudah cukup berkembang lah tren gaya hidup sehat dalam beberapa tahun terakhir ya. Banyak orang sekarang yang sudah mulai memperhatikan kandungan gula dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Dan ini penting banget gitu untuk kita sadar gitu, bahwa konsumsi gula harian itu bisa mencapai 4 sendok atau bahkan lebih. Dan kebiasaan ini tentunya berpotensi meningkatkan resiko berbagai penyakit ya, terutama diabetes yang memang juga jumlah kasusnya terus meningkat di Indonesia. Dan fenomena ini ya harusnya membuat kita jadi mencari alternatif yang lebih sehat gitu, tanpa harus menghilangkan rasa manis dalam makanan maupun minuman ya. Kayak misalnya kamu bisa mengkonsumsi produk-produk yang pemanisnya itu rendah kalori atau bahkan nol kalori ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Terus juga tetap menjaga pola hidup sehat ini dengan mengganti jenis pemanisnya gitu. Jadi emang harus baca label nutrisi tuh yang di belakang kemasan setiap produk yang kamu beli ya. Dan kalau memang bisa dibuat sendiri di rumah, ngapain beli juga kayak gitu. Jadi kita tahu banget porsi atau kandungan yang ada dalam produk yang akan kita konsumsi. Oke, so harus bijak mulai sekarang untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang harusnya itu bisa membuat kamu jadi lebih sehat ya. Semoga terus bisa menjaga gaya hidup sehat kamu.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa.

0: martabak.
1: Deh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
0: Maaf, permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu ya di sepeda. Untuk lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Karena ya di jalan memang agak lengang gitu. Kadang bikin kita jadi kayak, wah bisa nih ya ngebut gitu. Atau kayak, wah lengang ya, gak yang hektik seperti biasanya. Karena sekarang kan hari libur juga, teman Pro 2. Tapi gak boleh ya, harus banget untuk tetap memperhatikan rambu lalu lintas. Tertib lalu lintas itu penting banget, karena akan menjaga keselamatan kamu, dan yang paling penting juga adalah menjaga keselamatan orang lain ya, pengendara lain juga. Oke. Dini mau kasih informasi dulu nih. Nah, ini dia nih untuk kamu yang hobi chatting ya pastinya, dan salah satu aplikasi chatting yang hampir semua orang pakai yaitu WhatsApp. Katanya sekarang ada versi berbayarnya dan sudah rilis juga di Android dan juga iOS ya, namanya itu adalah WhatsApp Plus gitu loh. Gimana menurut kamu nih teman Pro 2? WhatsApp ini kan gratis nih biasanya, terus ada yang berbayar. WhatsApp Plus ini layanan opsional yang bisa apa aja gitu, ada fiturnya premium banget tambahan gitu supaya lebih personalisasi fitur untuk mendapatkan pengalaman yang jauh lebih nyaman sih katanya. Oke, kita cek dulu nih. Paket berbayar WhatsApp Plus ini katanya fokus pada peningkatan visual dan beberapa tools baru yang katanya lebih mudah digunakan ya. Ada kirim stiker premium dengan efek khusus. Wah, efeknya kayak gimana tuh? Terus bisa pilih tema dan icon aplikasi yang unik ya untuk melakukan personalisasi tampilan WhatsApp-nya, dan bisa pin WhatsApp atau chat itu hingga 20 obrolan. Karena selama ini kan cuma bisa 3 doang kita ngepin chat orang ya. Tapi sekarang bisa sampai 20 kalau kamu bayar sih ya WhatsApp Plus-nya. Terus bisa juga mengatur nada dering premium untuk kontak yang penting. Oh, kalau untuk seseorang spesial mungkin lagunya romantis gitu ya, nada deringnya romantis. Dan bisa juga melakukan customize daftar obrolan berdasarkan alerts-nya, nada dering dan juga tema khusus. Wow. Dan saat ini WhatsApp Plus ini harganya 2,49 pound sterling ya per bulan di Eropa. Kemudian layanannya ini tersedia opsi sih coba gratis dulu, kadang seminggu, kadang sebulan kayak gitu. Dan layanan WhatsApp Plus ini juga terbatas pada negara-negara tertentu aja gitu. Kalau misalnya kamu suka banget mengubah tampilan aplikasi dan pengen kontrol yang lebih banget gitu ya, entah itu gak cuma chatting doang, atau bisa menggunakan beberapa fitur-fitur tadi yang disediakan, ya mungkin kamu harus rela bayar ya.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, untuk yang masih sibuk-sibuk aja dengan aktivitasnya pagi hari ini, ada juga sih kayaknya yang liburnya ini sibuknya sebagai EO ya. Event organizer tapi di keluarga kamu. Jadi dari itinerary liburan kamu yang buat, kemudian juga riweh-riweh untuk bikin orang semangat dan ayo-ayo gitu, yang ayo-ayoin. Itu juga kamu. Aduh, pokoknya sibuk deh ya untuk edisi pagi hari ini. Semoga kesibukan kamu pastinya enggak membuat kamu lupa untuk sarapan dulu kali ya. Terus udah gitu teman Pro 2, jangan lupa juga untuk ya prepare-prepare lah pagi hari ini juga untuk kebutuhan kamu sendiri gitu. Saking sangat-sangat preparable banget untuk acaranya orang, kamu jadi lupa diri gitu. Kok lupa diri? Lupa kesehatan diri ya. Oke, Dini masih bakalan nemenin kamu nih di Spada, masih sampai jam 10 pagi nanti. Dan masih juga di momen yang sangat benar-benar penuh keberkahan ya untuk teman-teman kita umat Kristiani yang pastinya memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya hari ini. Pastikan juga teman Pro 2 untuk terus semangat ya menjalani hari-harinya, karena pastinya mungkin ada yang tetap kerja juga ya pagi ini, tapi semangatnya juga nggak boleh kendor ya, semangat terus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI sebagai salah satu pemegang license untuk siaran terestrial ya, pastinya Piala Dunia 2026 terus akan menyajikan informasi-informasi seputaran menjelang Piala Dunia 2026 dan termasuk informasi yang satu ini ya. Jadi untuk kamu yang penasaran banget dengan bola resmi dari Piala Dunia 2026 ya, yang selalu menjadi ini ya, menarik perhatian lah gitu. Ternyata bola dunianya ini nanti resmi bernama Trionda. Ini sudah mulai diperkenalkan sih teman-teman berdua ya. Dan nanti bisa kamu lihat seperti apa bentuknya, warnanya gitu. Dan memang bola produksi Adidas ini akan digunakan di 3 negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Jadi desain bolanya hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru. Ini merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah, di mana bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang, dan panel-panel ini saling terhubung ya, membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara. Waduh, keren banget ya. Memang desainnya itu agak-agak mencolok gitu karena bolanya dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan gitu. Jadi ada struktur jahitan bagian dalam yang dirancang supaya bolanya itu tetap stabil